0: tercatat di pasal 106 ayat 2. Jadi, semua pengendara bermotor harus mengutamakan pejalan kaki dan pesepeda juga. Waduh, kalau begitu, aku akan lebih hati-hati nih. Maafin aku ya, Nobita dan Doraemon.
1: Iya, jangan diulangi ya.

0: Tahukah Anda kota tertua di Indonesia? Palembang adalah kota tertua di Indonesia. Menurut prasasti Kedukan Bukit di Bukit Siguntang, kota Palembang berdiri sejak 16 Juni 683 Masehi. Kota Palembang juga dijuluki Venesia dari timur. Dahulu adalah pusat dari Kerajaan Sriwijaya yang merupakan kekuatan maritim terbesar di Asia Tenggara.
1: Palembang dan salam.
0: Menurut tipografinya, kota ini dikelilingi oleh air, bahkan terendam oleh air. Air tersebut bersumber dari sungai, rawa, dan air hujan. Asal-usul nama kota Palembang berasal dari bahasa Melayu. Kata pa atau pe adalah kata penunjuk untuk tempat atau keadaan. Sedangkan lembang artinya tanah yang rendah dan terendam air. Jadi, nama Palembang artinya suatu tempat yang digenangi air.

0: Halo Cinta, iya abang masih di jalan nih. Ntar ya abang telepon lagi deh. Aduh, hampir. Untung masih selamat. Alhamdulillah ya Allah.
1: Sekarang masih selamat, tapi nanti bisa aja gak selamat di jalan.
2: Teman terbaik kamu.

Tercatat dalam sejarah bahwa Panglima pertama TNI yang pada Oktober 1945 masih bernama TKR, bernama Sudirman atau yang dikenal dengan nama Jenderal Sudirman. Namun ternyata pada awal pembentukan TKR, Presiden Soekarno sebenarnya menunjuk Supriyadi, mantan pemimpin Tentara Pembela Tanah Air atau PETA, menjadi pemimpin tertinggi TKR. Seiring berjalannya waktu, Supriyadi ternyata tidak pernah muncul menduduki jabatannya. Oleh karena itu, pada 12 November 1945, TKR menggelar konferensi untuk memilih pemimpin baru. Hasil konferensi, Sudirman, yang saat itu masih berpangkat kolonel, terpilih menjadi Panglima Besar TKR.

0: nothing, so there's nothing to regret. Other than this 4/4 kick drum pounding on my head.
1: Aduh, muncrat, muncrat. Tisu mana, tisu, tisu, tisu.
2: Adik, makanannya tumpah. Kak, ambil tisu, Kak.
1: Duh, makeup kok gini amat. Tuh situ tuh, mana tisu? Ih, kurang, yang banyak dong. Pelit amat.
3: Satu box tisu berisi 20 lembar dibuat dari satu batang pohon. Jika jumlah penduduk Indonesia 200 juta orang dan setiap satu orang per hari menggunakan setengah gulung tisu, bayangkan berapa juta pohon yang akan ditebang. Kurangi penggunaan tisu. Lindungi pohon, lindungi alam.

0: sejarah Indonesia, Aceh diketahui memiliki pejuang wanita paling banyak dari wilayah lainnya. Dua di antaranya, yakni Cut Nyadin dan Laksamana Kemala Hayati. Bahkan tercatat sebagai Seven Warlord Women in the World. Keduanya juga turun masuk dalam daftar 10 Best Female Warrior at All Time dan Woman Warrior in Southeast Asia. Laksamana Kemala Hayati, perempuan pertama dunia yang tercatat bergelar Laksamana, armada lautnya diberi nama Inung Bale.
1: MHz program A2 RRI Banda Aceh, teman Pro 2, lagu-lagu hiburan baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda dan mudah-mudahan saja bisa menyemangati suasana pagi kita lebih bersemangat lagi. Pukul 8 lewat 2 menit waktu Indonesia Barat, untuk kami yang sudah memulai aktivitasnya tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar dan sembari menemani suasana aktivitas Anda. Informasi-informasi aktual akan kami hadirkan seperti diberitakan dari Banda Aceh. Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto memberhentikan M. Nasir SIP MPA dari Jabatan Sekretaris Daerah atau Sekda Aceh. Pemberhentian tersebut ditetapkan melalui keputusan Presiden Republik Indonesia nomor 95 garing TPAG tahun 2026 tentang pemberhentian jabatan pimpinan tinggi media di lingkungan pemerintahan Provinsi Aceh. Dilihat dari Serambi pada hari Minggu, keputusan Presiden itu ditetapkan di Jakarta pada Jumat 21 Agustus 2026 dan ditandatangani Presiden Prabowo Subianto. Dalam keputusan tersebut, M. Nasir dengan jabatan Pembina Utama Muda diberhentikan dengan hormat dari jabatannya sebagai Sekretaris Provinsi Daerah Provinsi Aceh terhitung sejak dilantik dalam jabatan baru. Pemberhentian itu disertai ucapan terima kasih atas pengabdian dan jasa M. Nasir selama memangku jabatan sebagai Sekda Aceh. Dan di sisi lain, keputusan itu juga diterbitkan berdasarkan usulan Menteri Dalam Negeri pada tanggal 10 Agustus 2026 tentang usulan pemberhentian pejabat tinggi media di lingkungan pemerintah Provinsi Aceh. Salinan keputusan tersebut, teman Pro 2, disampaikan dalam kepada Menteri Dalam Negeri, Gubernur Aceh, Kepala Badan Pegawaian Negara, serta Kepala Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara di Banda Aceh. Sementara itu, Sekretaris Dukungan Kabinet Kementerian Sekretariat Negara RI melalui surat tertanggal 22 Agustus 2026, telah menyampaikan salinan dan petikan keputusan Presiden tersebut kepada Gubernur Aceh untuk ditindaklanjuti secara administratif. Surat tersebut juga meminta agar petikan keputusan Presiden disampaikan kepada pejabat yang bersangkutan. M. Nasir saat dihubungi Serambi membenarkan keluarnya surat keputusan Presiden terkait pemberhentian dari jabatan Sekda Aceh, tapi ia enggan berkomentar lebih lanjut. Lebih lanjut, juru bicara pemerintah Aceh Tengku Kamaruzzaman atau Amponman mengaku pihaknya belum menerima secara resmi kepres tersebut. Selain itu, teman Pro 2, sejauh ini ia juga belum menerima informasi perihal sosok PLT Sekda Aceh yang ditunjuk untuk mengisi kekosongan jabatan tersebut. Teman Pro 2, demikian info yang baru saya kami hadirkan kembali ke ruang dengar Anda. Nanti kami akan temani kembali suasana pagi kita semua dengan menghadirkan info-info lainnya. Tetap bersama kami di program A2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: kepada pengendara motor yang berbaju kuning dengan nomor polisi DA 1234 AD agar tidak
1: kita ditegur tuh. Mundur dikit toh, Pak.
2: Siapa yang negur, Pak De? Enggak ada polisi di sini, Pak De.
1: Itu loh, Mat, itu.
2: Ning dhuwur. Ning dhuwur di atas. Oh. Iya, Pak De. Tuhan memang selalu mengawasi kita ya, Pak De.
1: Bukan. Itu loh, Mat. Itu ada CCTV.
3: Jadilah pengguna jalan yang berbudaya dengan tertib berlalu lintas.

sedia payung sebelum hujan. Tapi sejak kapan sih orang-orang mulai memakai payung? Ternyata payung telah ada selama hampir 4.000 tahun lamanya. Benda ini pertama kali ditemukan di wilayah Mesopotamia yang bersejarah di Asia Barat. Pada masa itu, matahari adalah musuh utama manusia dibandingkan dengan hujan. Itulah sebabnya payung besar atau parasol muncul untuk melindungi diri dari ancaman matahari. Payung yang muncul ini pertama kali dibuat dari daun palem, papirus, dan bulu merak. Secara eksklusif, payung disediakan untuk kelas atas di Mesir kuno dan wilayah Mesopotamia. Meski begitu, produk ini sangat berat sehingga seringkali harus dibawa oleh beberapa orang. Payung juga ditemukan di Cina pada abad pertengahan yang terbuat dari batang bambu serta ditutupi dengan daun dan bulu. Pada abad ke-16, payung seperti yang kita kenal sekarang ini. Pada abad ini, pelapis minyak dan wax mulai marak dipakai untuk menggantikan pelindung parasol yang sebelumnya. Sejak saat itulah, payung dan parasol punya tujuan yang berbeda. Payung menjadi barang untuk melindungi diri dari cuaca buruk dan hujan.

0: Selamat pagi teman Produa.
1: Teman terbaik kamu.
2: Produa FM.
1: Teman terbaik kamu.

0: Jangan merokok, Kak. Wow, rokoknya tahu. Nanti kalau merokok, paru-parunya bisa jadi hitam.
1: Tuh, dengerin. Cucu aja ngerti akan bahaya merokok. Nih, peka nih cek pangkong. Malu dong sama cucu. Terus diingatin bahaya merokok.
2: Iya. Cek perangkat keyboard dong, Gen. Supaya saya nggak merokok, duduk nae pabrik rokoknya dah, Nek.
1: Eh, nggak gitu, Kak, Nek. Asap rokok itu akan berkeliaran kemana-mana, membuat udara tercemar. Nggak kasihan sama cucu? Kecil-kecil jadi perokok pasif.
0: Makanya

92,6 MHz program A2 RRI Banda Aceh. Pukul 8 lewat 47 menit waktu Indonesia Barat. Teman Pro 2 coba kami temani kembali suasana pagi kita dengan menghadirkan info-info aktual. Info kali ini dari dunia bola. Dari Liga Spanyol, Barcelona mengawali perjuangan mempertahankan gelar La Liga 2026-2027 dengan kemenangan telak 5-0 atas LC di Stadion Martinez Valeron pada Senin dini hari. Rapinya mencetak 2 gol pada menit 14 melalui penalti dan menit ke-67. Karim Adeyemi turut mencetak gol pada laga debutnya setelah menjebol gawang LC pada menit ke-45 plus 3. Fermin Lopez juga kemudian melengkapi pesta gol Barcelona melalui 2 gol pada menit ke-71 dan 79. Kemenangan ini membuat Barcelona langsung mengirim pesan kuat kepada para pesaingnya. Pada awal musim, LC sempat berusaha memberikan perlawanan tetapi kualitas pemain tim asuhan Hansi Flick terlalu sulit dibendung. Hansi Flick juga memainkan Rapinha sebagai penyerang tengah setelah Robert Lewandowski dan Ferran Torres meninggalkan klub. Pemain asal Brazil itu menjawab kepercayaan tersebut dengan 2 gol dan 1 assist. Barcelona membuka keunggulan setelah Victor Cus menjatuhkan Rafinha di dalam kotak penalti. Rafinha kemudian menjalankan tugas sebagai eksekutor dengan sempurna untuk membawa tim utama unggul. Adeyemi juga menggandakan kemenangan keunggulan menjelang turun minum setelah menerima umpan dari Rafinha. Penyerang cepat itu tampil kurang meyakinkan pada awal pertandingan, tetapi perlahan menemukan ritme permainannya. Dan dengan kemenangan tersebut, akhirnya Barcelona bisa mendapatkan poin pertama dengan torehan 3 poin. Dan

Barcelona nantinya akan melawan tim-tim lainnya di kasta Liga 1 Liga Spanyol. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nantinya kami akan hadirkan kembali info-info lainnya. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: RRI versus RRI, ada apa dengan RRI?
1: Tahu kan Anda, di tahun 1947 terjadi perang siaran udara antara RRI dengan RRI. Di mana Jalan Merdeka Barat nomor 4 digunakan RRI milik Belanda dan nomor 5 digunakan RRI milik Indonesia. Adapun RRI yang dimaksud adalah Radio Resmi Indonesia sebagai alat politik Belanda dan Radio Republik Indonesia. Belanda membuat RRI milik bangsa Indonesia harus tersingkir. Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 dikuasai oleh Radio Resmi Indonesia pada agresi militer Belanda pertama dan kedua. Tak patah arang, angkasawan RRI yang juga pejuang menyingkir ke pegunungan hingga lahirlah siaran darurat Radio Republik Indonesia berupa Radio Rimba Raya di dataran Tinggi Gayo. Jadi sudah tahu kan, walaupun berakronim sama, tapi beda visi dan misi.

0: aku ingin sekali mendapatkan perlakuan yang sama seperti Kak Rudy. Ayah selalu mendukung pendidikannya, sedangkan aku dilarang melanjutkan kuliah.
1: Rudy, setelah ini kamu lanjut studi S3 kamu ya?
0: Ayah selalu bilang, aku anak perempuan yang ujung-ujungnya hanya akan menjadi seorang istri dan mengurus rumah tangga. Padahal, aku ingin sekali menggapai cita-citaku.
1: Rudy, ayah sudah belikan kamu laptop, mobil.
0: Ayah juga selalu memberikan apa yang Kak Rudy perlu dan inginkan. Sedangkan aku tidak. Stop diskriminasi terhadap perempuan. Upayakan melakukan kesetaraan gender.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

0: Harga kemeja ini 210.000, kacamata ini 75.000, kalau tas keren ini hanya 500.000.
1: Ketika kita lagi makan di restoran atau sedang berbelanja, kadang kita menemukan harga yang ditulis dengan satuan K. Sebenarnya, kenapa ya satuan K dibaca ribu saat menyebutkan harga atau jumlah? Dilansir dari Merriam-Webster, satuan K memiliki kepanjangan kilo. Kilo sendiri adalah unit pengukuran dalam sistem satuan internasional. Misalnya dalam mengukur jarak, 1 km sama dengan 1000 meter. Kata kilo berasal dari bahasa Yunani shiloi yang berarti ribuan dan digunakan untuk menyatakan banyak atau jamak. Penggunaan K sebagai singkatan untuk menyebutkan ribu dimulai setidaknya sejak pertengahan tahun 1940-an. Kemudian sistem penghitungan ini mulai banyak yang mengadopsinya, sehingga sekarang kita bisa menemukannya pada harga barang dan jumlah follower akun media sosial. Penggunaan huruf K untuk menyatakan ribu tentu banyak keuntungannya. Selain mempersingkat penulisan, juga bisa lebih hemat tempat.
0: Udah ngerti kan sekarang? Beli dong, jangan nanya terus.

0: cita-citamu, yang penting sekolah dulu dengan sungguh-sungguh.
1: 92,6 MHz program 2R dari Banda Aceh. Teman Pro 2 pukul 9 lewat 32 menit waktu Indonesia Barat. Coba kami hadirkan kembali info-info aktual untuk menemani suasana pagi kita semua ya. Untuk Anda yang masih menjalani aktivitasnya, tetap semangat. Info kali ini seperti diberitakan masih dari dunia bola. Kabar menarik, Manchester City mengawali karier di Liga Inggris 2026-2027 dengan kemenangan 2-1 atas Bernemox di Etihad Stadium. Marcus Tavernier membawa Bernemox unggul pada menit ke-26, tetapi Matt Guichi dan Josko Garf Diol membalikkan keadaan pada menit 84 serta 91. Kemenangan tersebut Teman Pro 2 lahir melalui perubahan permainan di babak kedua setelah Citi kesulitan menciptakan peluang. Rian Cherki menjadi salah satu faktor utama dan yang paling penting karena dengan dua asisnya masing-masing untuk Guichi dan juga Garf Diol. Performa antara lini memperlihatkan sejumlah catatan bagi tim asuhan Enzo Maresca. Ada pemain yang tampil konsisten sejak awal, tetapi beberapa pemain lain masih belum mencapai level yang terbaik. Dengan kemenangan tersebut, City berhasil mengumpulkan poin pertama di pertandingan perdananya dan ia berhasil mengamankan 3 poin atas Bernamo. Teman Pro 2, demikian info yang baru saja kami hadirkan kembali ke ruang dengar kamu. Nanti kami akan hadirkan info-info yang lain untuk kamu yang masih melanjutkan aktivitasnya. Tetap semangat, semoga aktivitasnya berjalan dengan lancar. Lagu-lagu hiburan kami hadirkan kembali. Tetap bersama kami di program 2 RRI Banda Aceh 92,6 MHz.

0: Topeng berwajah singa dengan ribuan bulu merak di atas kepalanya merupakan kesenian asli dari Ponorogo, Jawa Timur. Hebatnya, penari yang memakai topeng singo barong ini mengangkat topeng raksasa tersebut bukan dengan dipanggul, tapi digigit dengan giginya. Padahal berat topeng reog atau topeng singo barong bisa mencapai 50 kg. Disinilah kekuatan rahang menentukan. Meski kadang dikait-kaitkan dengan hal-hal mistis, namun kekuatan penari reog membawa topeng singo barong karena telah berlatih selama bertahun-tahun.
1: Teman terbaik kamu,
2: Pro 2 FM.

0: Wilayah Bandung senantiasa menjadi perhatian dunia karena keindahan pariwisata dan budayanya yang tersohor sejak dulu kala. Jejak kekaguman itu salah satunya bisa kita temui di kawasan Gunung Puntang, Pegunungan Malabar, Kecamatan Cimaung, Kabupaten Bandung. Di sana pernah berdiri stasiun radio terbesar yang disebut Stasiun Radio Malabar. Didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda pada tahun 1923, Stasiun Radio Malabar sempat diperhitungkan dan masuk ke sejarah perkembangan radio dunia karena menjadi penghubung komunikasi Indonesia-Belanda sejauh 12.000 km. Dengan sistem pemancar tanpa kabel atau nirkabelnya yang merupakan satu-satunya dan pertama di dunia. Namun, jejak kehancuran dimulai setelah Jepang hengkang dari Indonesia dan Belanda ingin kembali menguasai Indonesia. Para pejuang Republik di Bandung Selatan tidak tinggal diam. Mereka menghancurkan stasiun Radio Malabar dengan tujuan memutus komunikasi dari Indonesia ke Belanda. Stasiun radio tersebut hancur bersamaan dengan peristiwa Bandung Lautan Api.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman.

Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Selamat pagi menjelang siang teman Pradua. Edisi santai siang hari ini Senin 24 Agustus 2026 dengan aku Salsa menemani kamu sampai pukul 3 siang nanti. Anji berhenti di kamu ya, mengawali siaranku bersama kamu teman Pradua. Semoga enggak berhenti juga ya siarannya. Oke, teman Pradua yang mau request lagu boleh banget DM kita di @pradua_banda_aceh.

0: Bu, ibu, kok mati lampu ya?
1: Tunggu sebentar, biar ibu cek dulu. Udah ibu cek, tapi kok nggak nyala-nyala ya?
0: Aduh, nggak tahu tuh, Bu.
1: Eh, Dek, ini chargeran kamu yang masih nempel tapi nggak dipakai.
0: Iya, emangnya kenapa, Bu?
1: Ya ampun, pantas aja lampunya mati, Dek. Ini korsleting, Dek. Makanya lain kali biasain ya kalau udah ngecas HP dicabut. Jangan dibiarin nempel di si chargerannya. Adek tahu nggak kalau chargeran nempel ini bahaya? Bisa kesetrum kalau kita nggak sengaja megang ujungnya. Terus bisa juga jadi korsleting ke rumah kita sekarang. Lebih seremnya lagi bisa menyebabkan kebakaran, Dek.
0: Ih, serem. Maaf ya, Bu.
1: Ya udah, nggak apa-apa. Ibu mau telepon teknisi dulu.
0: Eh, Bu, HP Ade kan sekarang baterainya udah cepet habis.

Oke, teman berdua masuk request dari Kak Lara Purnamasari. Wah, lagunya apa? Rada galau, Kak. Tapi emang kalau galau tuh gak ingat waktu ya. Entah itu mau pagi, siang, malam ya, tengah malam juga. Oke, jadi Kak Lara ini request lagu dari Semi Simorangkir, teman berdua. Ada yang bisa tebak judul lagunya? Bertemu rasa senang. Oke, jadi Kak Lara ini request lagu Semi Simorangkir, Kesedihanku. Kira-kira ada kisah apa ya? Kenapa lagu ini di request pagi-pagi? Alright, teman pura dua, kita putarkan ini dia Semi Simorangkir, Kesedihanku.

Menurut hasil riset Digital Civility Index pada Mei 2020 oleh Microsoft, Indonesia menempati urutan pertama sebagai negara paling tidak sopan se-Asia Pasifik. Sebanyak 27% responden mengaku pernah mengalami hate speech. 43% lainnya menerima berita hoax dan penipuan. Sedangkan 13% lainnya merasakan tindakan diskriminasi. Selain itu, yang tengah marak terjadi belakangan ini adalah perilaku cyberbullying atau perundungan sosial di dunia digital. Beberapa contoh cyberbullying adalah doxing, membagikan data personal seseorang ke dunia maya, kemudian cyberstalking, mengintip dan memata-matai seseorang di dunia maya, termasuk membalas dendam melalui penyebaran foto atau video vulgar yang bisa juga untuk memeras korban. Setiap orang perlu memahami dampak dari cyberbullying bagi korban, karena pada dasarnya sebagian pengguna juga tidak sadar saat berperilaku di media sosial. Padahal, baik di kehidupan nyata maupun maya, kata-kata yang ditulis melalui kolom komentar juga ikut mempengaruhi korban. Secara mental, korban bisa merasa kesal, malu, bodoh, bahkan marah. Sementara secara emosional, korban bisa merasa malu dan kehilangan minat pada hal yang disukai. Bahkan, dampaknya juga bisa ke fisik korban, seperti lelah karena kurang tidur atau mengalami gejala sakit perut dan sakit kepala. Lebih parahnya lagi, cyberbullying juga memiliki dampak psikologis, yakni mudah depresi, marah, cemas, merasa gelisah, menyakiti diri sendiri, hingga percobaan bunuh diri. Dampak sosialnya, korban bisa mengucilkan diri, merasa kehilangan kepercayaan diri, lebih sensitif kepada teman, bahkan keluarga. Stop cyberbullying.

Teman Pro 2 udah baca bukunya Laut Bercerita belum? Nah, kamu udah tahu juga kan kalau bukunya akan juga difilmkan dari kisah Laut Bercerita ini. Berarti. Dan kabarnya tahu gak sih, mau tayang di bioskop film Laut Bercerita ini malah menghadapi tantangan. Kira-kira tantangan apa? Jadi produsernya Laut Bercerita ini ngaku kalau beberapa hal menjadi pertimbangan dalam mengadaptasi dan merencanakan penayangan film baru ya, garapan sutradara Yosef Anggi Nun ini. Dan bisa dibilang ini terkait dengan isu yang sensitif ya, seputar penculikan dan penghilangan paksa aktivis menjelang reformasi 98. Kita sederhana. Produser Gita Farah ya, beliau bilang kalau sejak proses produksi seluruh tim di belakang layar itu udah mempertimbangkan sensitivitas isu ini demi memastikan tidak ada gangguan saat Laut Berceritanya tayang. Nanti. Jadi Laut Bercerita tetap akan mendapatkan jadwal tayang reguler layaknya film komersial pada umumnya.

Tapi penasaran banget ya, kita pengen nonton film Laut Bercerita ini, teman Bra 2, semoga enggak ada hal-hal yang perlu ditantang-tantangi lah ya. Karena sejumlah adegan dalam Laut Bercerita ini juga menampilkan perlawanan terhadap pemerintah dan situasi politik pada masanya ya, dan juga dipastikan gak menjadi hambatan selama proses produksi. Tapi ya, Arif Zulkifli juga bilang kalau enggak ada, sejauh yang saya tahu ya, ini kami baru produksikan kalau mulai syuting ya September tahun lalu sampai sekarang. Jadi bayangin aja teman Pradua ya, dari September tahun lalu udah mulai. Kita tuh baca novelnya aja udah bisa ngebayangin ya, pakai imajinasi kita sendiri gimana ya perjalanan para aktivis itu teman Pradua. Kalau kamu belum baca bukunya, coba deh baca atau pinjem sama temen kamu yang punya.

0: Kutu, kamu tahu nggak sih kalau rumput ternyata bisa menyembuhkan berbagai macam penyakit? Terus, ini lagi, politisi yang kamu dukung kemarin ternyata kesandung kasus korupsi loh. Nih yang paling update, artis favorit aku ternyata selingkuh. Wah, wah, wah, harus di-share nih.
1: Bentar, bentar, info sebanyak itu kamu dapat dari mana, Dek? Cepet banget infonya.
0: Dapat dari teman aku.
1: Ya, dari teman. Info-info kayak gitu jangan langsung dipercaya tahu.
0: Loh, kenapa? Gak mungkin kali disebar kalau beritanya gak benar.
1: Coba deh cari tahu dulu, jangan asal langsung percaya.
0: Ih, apa sih? Jangan sok tahu deh, kamu nuduh temen aku bohong ya?
1: Bukan gitu, Dek, gak ada salahnya cari tahu lebih dahulu. Biar berita bohong gak menyebar dan menciptakan kebingungan di masyarakat.
2: Jangan menyebarkan hoax, konfirmasi, klarifikasi, dan pahami faktanya terlebih dahulu.

0: percaya gak sih teman Pradua kalau 20 tahun ke depan laut Indonesia bakalan terancam kian tercemar? Fenomena sekarang aja kalau ngelihat di pantai itu banyak sampah greget sendiri ya. Aduh, baru jalan 5 langkah ke tepi pantai kayak sampah kecil-kecil, sampah besar-besar juga ada.
1: Masalah terbesar hubungan kita.
0: Guru Besar Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB University, Profesor Eti Riani, ya, beliau bilang gini, kalau kondisi pencemaran laut di Indonesia kini semakin memprihatinkan.
1: Bisa, semoga tak akan ada kata-kata.
0: Pencemaran ini sudah meluas hingga wilayah pesisir yang jauh dari pusat aktivitas manusia, teman Pradua. Jadi nggak lagi hanya terjadi di kawasan perkotaan aja.
1: Semoga
0: kan ya, sebagian besar pencemaran laut itu berasal dari aktivitas di daratan kayak limbah domestik lah, industri pertanian maupun sampah yang terbawa sungai sampai ke laut. Suka sedih ya kalau ngelihat kayak ada video penyu yang tersangkut jaring-jaring, terus ada mikroplastik di tubuh ikan ketika dibersihkan, ya kan teman Pradua. Macam-macam gitu, saking apa ya, saking ya tercemarnya.
1: Nanti waktu ya,
0: kayak terumbu karang juga pada mati ya kan, jadi tempat persinggahan sampah. Selain menurunkan kualitas air, pencemaran juga merusak ekosistem penting kayak mangrove, padang lamun, dan terumbu karang yang menjadi habitat berbagai biota laut.
1: Semoga
0: dan ya, sampah plastik ya. Ini sampah plastik problem banget sampai sekarang teman Pradua masih menjadi penyumbang terbesar pencemaran laut di Indonesia. Berdasarkan berbagai penelitian di wilayah pesisir, jenis sampah yang paling banyak ditemukan antara lain kemasan makanan dan minuman sekali pakai. Ya kayak kantong plastik, botol, sedotan, styrofoam, sampai jaring dan tali plastik.

0: Aduh panasnya. Pakai sunscreen dulu lah aku biar enggak gosong.
1: Eh, minta pong handbody-nya.
0: Lain handbody. Sunscreen ini.
1: Sunscreen. Apa itu?
0: Ini. Ini tuh ya, krim khusus buat melindungi kita dari sinar matahari. Nah, dulu tuh si sunscreen ini dibikin sama Benjamin Green buat ngelindungin kulit tentara Amerika Serikat yang perang di Pasifik. Terus makin berkembang deh sampai sekarang. Ya, itu tuh gara-gara Franz Greeter Tupang yang bikin konsep SPF buat filter sinar UVB.
1: Oh, gitu. Tapi kok kamu tahu Benjamin sama Franz Greeter tuh dari mana?
0: Oh, omku itu?
1: Hah, iya kah? Loh, masa tuh ommu sih?
2: Teman terbaik kamu.

meminimalisir penggunaan sampah plastik Teman Pradua, ya. Dinas Perdagangan Koperasi Usaha Kecil Menengah dan Perindustrian Kota Palangkaraya membagikan sebanyak 1000 kantong non-plastik. Ini gratis diberikan kepada 10 pelaku usaha di wilayah setempat. Sebagaimana yang kita tahu ya, kalau sampah plastik itu kan terurainya lama banget ya, dan pencemaran lingkungannya juga semasif itu. Dan penggunaan kantong non-plastik ini sangat amat membantu ya untuk mencegah pencemaran lingkungan Teman Pradua. Dan penyerahan secara simbolis dilakukan oleh pelaksana tugas Kepala DPK UKMP Kota Palangkaraya, Samsul Rizal, sebagai bentuk dukungan pemerintah terhadap penggunaan kemasan yang lebih ramah lingkungan. Dan ya, kantong belanja yang dibagikan ini berbahan kain non-woven yang terbuat dari serat polipropilena ya. Dan bahan ini dikenal memiliki daya tahan yang cukup baik dan dapat digunakan secara berulang kali. Penggunaan kantong non-plastik ini memang diharapkan bisa menjadi salah satu alternatif untuk mengurangi ketergantungan masyarakat dan pelaku usaha terhadap kantong plastik sekali pakai. Dan bagi Teman Pradua yang mungkin belum ada pemerintah memberikannya secara gratis lah atau apa, tapi bisa dimulai dari sendiri juga Teman Pradua. Sekarang kan kayak kantong plastik bisa kita pakai dengan kantong kain gitu ya, untuk meminimalisir sampah. Bisa banget dimulai dari hal yang bisa dipakai dari rumah, misalnya seperti ya tas tote bag yang terbuat dari kain mengganti pengganti dari kantong plastik. Banyak cara ya Teman Pradua, tidak harus menunggu pemerintah turun tangan, tapi kita sendiri juga yang menjadi solusi mencegah pencemaran lingkungan ini, termasuk dengan penggunaan plastik.

0: Ki, mengapa pantai ini sutarbay begini? Baru itu kenapa dong ambil pasir di pantai dengan mobil begitu?
1: Oh, itu sebiasa. Kan orang di Ohoy atau di kampung ini, sebagian mata pencarian kan jual pasir. Jadi biasa sudah. Kalau saya jual pasir, dong mau makan apa coba?
0: Masih banyak pekerjaan yang lain yang bisa dong kerjakan per menghasilkan uang tuh. Kalau dong ambil pasir di pantai terus begitu, pulau ini lama-lama bisa tenggelam. Lalu apa yang ketong tinggalkan per ketong anak cucu nanti?
1: Hi, sudah. Itu bukan ketong urusan. Lagi pula itu bukan ketong pulau mo. Sibuk par apa?
0: Bukan masalah dong pulau atau ketong pulau. Yang jadi masalah adalah kalau dong ambil terus-menerus seperti itu, bisa-bisa abrasi atau bisa jadi pulau ini akan tenggelam. Selain itu, ketong ke ini kan terkenal dengan pantai yang indah, pasir terhalus kedua di dunia. Lalu kalau tak ada pasir lagi, bagaimana? Lebih-lebih kalau tenggelam, ketong tak ada nama lagi. Jadi ingat baik-baik, mulai sekarang stop ambil pasir sudah.
2: Stop merusak lingkungan. Sisakan pasir di pantai untuk anak cucu kita nanti.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

which is like Asian type teman berdua yang kalau bawa plastik-plastik belanjaan ya pasti disimpan kan ya. Dan itu udah jadi kebiasaan gak sih, kayak aku ke mana-mana gitu, misal ke rumah teman ya kan, atau main kemana gitu, pasti yang kayak di rumahnya ada satu plastik yang disimpan gitu buat ya kalau butuh-butuh ya kan tinggal ambil. So we're gonna talk about the fashion dari plastik ini. Teman berdua masih ingat kan kalau Balenciaga ngeluarin edisi trash pouch yang tas mirip kantong plastik sampah itu loh. Emang sih kreativitas tanpa batas, tapi coba bayangin deh kamu punya ya satu trash pouch itu yang mirip banget sama plastik yang ada di rumah. Dan kalau salah-salah ambil ya, misalnya kakak kamu, adik kamu, terus dia bawa lah kemana, robek dikit, kita yang tahu harganya mungkin kayak aduh jangan, terus siapa sih yang mau beli? Tapi pasti emang ada target pasarnya, iya. Nggak tahu deng, sekarang fashion aneh-aneh banget. Tapi itu dia teman berdua, emang viral banget trash pouch ini dan harganya juga ngemain-main ya, $1,790 atau sekitar ya 30 jutaan. Kata gue sih ya teman berdua mending ditabung. Okay, walau mirip kresek biasa, tapi tas ini ternyata aslinya terbuat dari bahan kulit anak sapi, cow's skin namanya, teman-teman. Punya kualitas tinggi dengan lapisan kilat yang khusus.

Tapi beneran deh, kalau kita lihat gambar-gambarnya di internet tuh ya, nggak kalah mirip sama plastik yang ada di rumah gitu. Nih mungkin bagi kamu yang mau nabung beli barang beginian ya, aku cuma mau spill warnanya aja, dan dia itu tersedia dari warna hitam ya, putih, merah, biru hitam, dan kuning hitam. Tuh kan rasanya kayak persis banget sama plastik-plastik yang ada di rumah, atau kalau kita mau ke kedai nih bentar lagi udah pasti bungkusan warnanya gak jauh beda sama yang pilihan warna Balenciaga ini.

tengah desing peluru, jatuhnya bom. Suaranya menyeruak menggelegar memecah kebisingan perang 10 November Surabaya. Dialah Muriel Stuart Walker, wanita Inggris. Di Indonesia dipanggil Ketu Tantri, seorang penyiar berbahasa asing di radio pemberontakan. Mendampingi Bung Tomo berpidato, tugasnya memberikan pemahaman kepada pasukan sekutu dan masyarakat internasional akan perjuangan bangsa Indonesia. Pasukan Inggris menyebutnya Surabaya Su, artinya penggugat dari Surabaya. Pernah disusupkan ke Singapura dan Australia untuk menggalang solidaritas internasional. Dalam buku hariannya, ia sempat menulis, "Apa yang kulakukan untuk Indonesia mungkin tak tercatat di buku sejarah Indonesia. Mungkin Indonesia akan melupakanku. Namun Indonesia adalah bagian hidupku."

0: aku Firsa. Dulu aku bahagia banget. Mama dan papa selalu bersamaku. Ada canda, tawa setiap hari.
1: Tapi lama-kelamaan papa mama sering bertengkar. Sampai suatu hari,
2: jangan bergerak, diam.
3: Kami dari Satuan Reserse Narkoba, bahwa Anda diduga telah melakukan penyalahgunaan narkoba.
2: Mana buktinya, Pak?
3: Coba.
1: Papa salah jalan. Dia memilih narkoba sebagai temannya. Sekarang kebahagiaanku hilang. Aku benci narkoba.

Oke, teman pro 2. Tadi kita bahas tentang crush pouch dari Balenciaga itu yang memang mirip banget sama kresek kantong plastik sehari-hari kita lihat ya. Nah, gimana kalau sehari-hari sekarang tasnya diganti sama plastik itu? Sekarang kan juga udah banyak yang pakai aksesoris kayak back charm ya, teman pro 2. Kalau disangkutin tuh kayak aduh, melayot pula tuh nanti. Sekarang tuh back charm bisa dibilang kayak saing-saingan sama besarnya tas gak sih? Soalnya sekarang gantungannya itu besar-besar banget. Tapi ya sesuai selera juga ya teman pro 2. Ada yang kecil, ada yang sedang, bahkan emang kayak boneka gitu. Tapi tahu gak sih teman pro 2, ternyata back charm itu ada manfaatnya juga untuk fungsi sebuah tas. Dan fakta ini diungkap sendiri sama pendiri sekaligus creative director brand accessory Vibrano. Ada Iris Lim teman pro 2 yang bilang kalau pihaknya membuat back charm untuk memaksimalkan fungsi dari sebuah tas. Tapi emang kalau kita lihat lagi ya, back charm sekarang juga multifungsi ya teman pro 2. Bahkan kayak produk-produk kosmetik itu buat back charm yang bisa disangkutin lipstick lah atau parfum. Bahkan sebenarnya sebelum jauh dari ini kayak hand sanitizer gantungan itu udah ada ya. Disangkutin di tas ya kan. Jadi lebih praktis gitu, kayak mau lebih hygiene tangannya ya tinggal pakai hand sanitizer. Tapi ya ada satu back charm juga yang banyak diminati sama kaum hawa, yaitu lipstick case teman pro 2. Atau wadah lipstick yang bisa dijadikan gantungan. Dan sekarang itu lucu-lucu banget ya, bisa kalap tuh teman pro 2. Mau yang model gimana tinggal check out, bisa langsung ke store-nya, bisa bahkan sekarang tuh bisa desain sendiri ya, mau taruh magnetnya di mana ya, pokoknya bisa request lah.

Jadi sebenarnya kayak bag charm seperti ini tuh multifungsi, berfungsi juga ya, karena kalau kita ngotak-ngatik isi dalam tas tuh bisa lama juga ya, walaupun ya nggak masalah juga. Cuman kalau ada bag charm yang khusus kayak untuk lipstick ya, lipstick case kayak gini, jadi lebih praktis. Tinggal tarik aja dari charmnya, udah. Pokoknya lebih praktis dan simple juga.

pokoknya banyak macam ya. Bahkan untuk wadah kacamata juga dibikin back charmnya. Yang lebih praktis lagi teman Pradua, sekarang ada back charm untuk mukena travel. Aduh sampai belibet deh. Iya jadi sekarang lucu juga ya, justru ada mukena super mini kayak back charm. Tapi ini juga sebuah inovasi, jadi kemana-mana tuh gak ada alasan, aduh sholatnya di rumah aja gak ada mukena. Nah sekarang udah ada mukena travel yang bisa digantung-gantung gitu teman-teman, mirip banget kayak back charm.

Mencari udara bersih tanpa polusi saat ini teramat sulit. Hampir semua wilayah di dunia, udaranya sudah tercemar. Tetapi, lain di Pulau Gili. Sebuah pulau kecil di Desa Dungke, Kabupaten Sumenep, Jawa Timur. Menurut Air Quality Index, Pulau Gili memiliki kandungan oksigen terbersih di Indonesia dan nomor 2 di dunia setelah Yordania. Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional mengungkap kandungan oksigen di Pulau Gili hampir 21% di atas batas normal. Tak heran, Pulau Gili disebut surganya oksigen bersih.

0: لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم الراشي والمرتشي. Laknat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada orang yang menyogok dan yang disogok. Hadis riwayat Abu Ahmad.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: tahu nggak? Tadi aku baca berita di koran, ada ibu-ibu lagi main HP di motor, terus kena jambret.
1: Apa? Apa tadi? Kencengin dikit dong suara kamu.
0: Tadi aku baca berita, ibu-ibu di jambret gitu. Kamu denger nggak sih? Eh alah, ternyata main HP di belakang.
1: Bentar. Cuma balas WA aku.
0: Kamu sih, aku ngomong, tapi kamu main HP di belakang. Gimana nih?
2: Kejahatan, kapan saja bisa terjadi. Selama ada kesempatan, berhati-hatilah dalam menggunakan alat komunikasi di jalanan. Selain bisa mencelakai diri, bisa juga mencelakai orang lain.

0: Seragam baru. Kelas baru.
1: Teman baru.
2: Pernah kepo gak sih kenapa tahun ajaran baru dimulai pada bulan Juli? Kenapa gak bulan Januari aja biar bersamaan dengan tahun baru? Ya, ternyata awalnya Indonesia memulai tahun ajaran baru pada bulan Januari dan berakhir pada bulan Desember. Semuanya berubah saat Menteri Pendidikan saat itu, Daud Yusuf, merombak sistem pendidikan melalui Undang-Undang nomor 0211/U/1978 yang mengatur tentang pengunduran tahun ajaran baru, yaitu memulainya di bulan Juli dan mengakhirinya di bulan Juni. Bukan tanpa alasan, tahun ajaran baru di bulan Juli dianggap mempermudah anggaran pendidikan dan menghindari musim hujan pada libur panjang di bulan Desember. Selain itu, berubahnya tahun ajaran ini juga menyesuaikan dengan tahun ajaran baru di luar negeri yang dimulai pada bulan Juni, sehingga memudahkan pelajar di Indonesia yang ingin melanjutkan studi ke luar negeri.
3: Teman terbaik kamu.

Hai, selamat siang teman Pradua dimanapun kamu berada. Masih bersama aku, Salsa. Masih ada waktu aku teman Pradua sampai jam 3 siang nanti ya. Ada yang mau request lagu? Tapi aku punya lagu spesial buat Nadia ya. Nadia by the way baru siap menikah teman Pradua, so happy ya. Yeah. Dan sekarang ya mungkin dia sedang apa ini? Sedang masak atau lagi jalan sama suaminya. Oke, ini dia Nadif Basalamah special for Nadia teman Pradua bergema sampai selamanya.

0: Lagi ngapain sih, sibuk banget?
1: Biasa, lagi cek email, soalnya udah ketumpuk takut ada yang penting.
0: Buset, banyak banget emailnya, gak ramah lingkungan nih.
1: Apaan sih, mana ada email bisa nyambung sama pengaruh lingkungan?
0: Ini nih, dibilang tapi ngeyel. Jadi tuh, kalau kita biarin email kita numpuk, email bakal tersimpan di sistem. Dan itu tuh butuh tenaga listrik yang sangat besar. Kalau makin banyak email yang ditumpuk, makin gede juga sistem yang harus bekerja. Nah, itu tuh yang bikin polusi. Jadi faktor pendorong terjadinya perubahan iklim dan pemanasan global.
1: Oh, jadi makin banyak email yang numpuk, makin besar juga kinerja sistem yang nyimpan email. Terus itu bikin polusi lebih banyak lagi.
0: Nah iya, itu paham.
1: Ih, serem banget ya.
0: Makanya cara yang gampang tuh buat jaga pemanasan global, ya jangan bikin email kamu numpuk.

kepedulian cyber sudah sering kita dengar ya teman Pro2. Mudah sekali diakses. Kemudian ya siapa sih anak-anak sekarang yang tidak menggunakan sosial media dan terjun di internet? Semakin canggih teman Pro2 teknologi ya, semakin ada aja perlakuan pembulian yang terjadi. Dan saat ini fenomena perundungan di sekolah memanfaatkan teknologi canggih. Jadi ya ada sejumlah pelajar pria di Amerika Serikat teman Pro2 yang kedapatan menggunakan kacamata pintar Meta AI Glasses untuk merekam dan melecehkan teman-temannya. Ya makin ngeri aja ya, sekarang tuh ya gak cuman genggaman tapi kayak kacamata lah, jam tangan atau ya sejenis teknologi yang semakin semakin melekat dengan keseharian kita sehari-hari gitu ya. Alat-alat seperti kacamata, belum lagi nanti mungkin teman Pro2 gak tahu kita cincin kah, kalung mungkin bisa jadi teknologi canggih untuk ya digunakan. Nah, parahnya lagi ya teman Pro2 di mana kayak kasus ini kacamata pintar AI ini kan bisa merekam ya. Nah, video-video ini kemudian diunggah ke platform media sosial kayak TikTok, Instagram tanpa sepengetahuan korban, di mana ya isi-isinya juga ya enggak baik ya kan. Nah, sebuah investigasi yang dilakukan Futurism menemukan banyak sekali video yang direkam di lingkungan sekolah menengah pertama dan atas menggunakan kacamata pintar ini. Tapi itulah dia ya teman Pro2, kalau teknologi tidak digunakan untuk hal positif, ya terjun ke negatif benar-benar bisa merugikan banyak orang juga.

Dan tentu aja di beberapa klip video ya, baik teman sekelasnya, gurunya bahkan gak sadar kalau mereka sedang direkam. Ini tuh kayak diam-diam gitu loh teman berdua. Tapi gak asik banget ya. Di klip lainnya mereka menyadari dan mengungkap frustasi juga kesusahan memperjelas kalau mereka tidak ingin direkam. Ya iyalah ya teman berdua, kalau teman kita cuma iseng aja kita bisa marah, apalagi yang diam-diam direkam, dipublis, aduh, ke sosial media.

Pada awalnya, dalam bahasa Latin, untuk mengidentifikasikan pertanyaan, orang harus menuliskan kata quaestio di akhir kalimat untuk menandakan kalimat tersebut adalah kalimat tanya. Maka, untuk menghemat tempat, kata tersebut akhirnya disingkat menjadi Q yang kemudian disederhanakan lagi menjadi Q kecil di atas huruf O yang akhirnya makin lama makin habis menjadi titik dan garis mirip cacing persis seperti tanda tanya kita sekarang.

0: bagi masyarakat yang ingin melakukan mudik lebaran juga dipersilahkan, juga diperbolehkan.
1: Alhamdulillah.
0: Syarat sudah.
1: Pernyataan pemerintah memperbolehkan mudik lebaran di tahun ini menjadi berita gembira setelah 2 tahun mudik dilarang karena pandemi.
2: Ayah, ibu, apa kabar di surga? Aku rindu bisa bersama.
3: Tidak semua orang merasakan kebahagiaan yang seutuhnya. Ada banyak kebahagiaan terenggut karena corona. Tetap waspada, COVID-19 masih ada.

0: emang kalau ngebahas pembulian di sosial media, di internet, gak ada habisnya teman peradua, kayak ada aja, dan dibuat konten pun kayak makin ada aja.
1: Berbeda.
0: Nah, nanti teman peradua di sore ceria Cek Cerita Kamu akan ada talk show ya, yang membahas bagaimana lingkungan sekitar dan media sosial mendikte cara berpikir kita.
2: Apa kabarmu, kabarku?
0: Walaupun kembali ke masing-masing orang ya teman peradua, tapi tetap aja kadang-kadang media sosial itu tetap ada pengaruhnya. Nanti muncul informasi ini, muncul video ini, jadi kayak kita tuh berpikir, apa kita coba dulu ya kan, atau ya ikuti alurnya yang sedang tren sekarang. Malah ya kadang-kadang suatu tren itu juga nggak baik banget. Misalnya kayak ngeprank ya, ngeprank yang mungkin lucu ya teman produa, tapi akan ada dampak yang nggak baik. Jadi hal-hal seperti itu yang harusnya juga dipikirkan sama anak-anak muda sekarang.

Dan ya teman Pura 2, bersama lagu ini dari Andrea Bocelli featuring David Guetta, AJ, Megan The Stallion ya. DNA menutup kebersamaan kita di edisi hari ini teman Pura 2, Senin 24 Agustus 2026 dengan aku Salsa menemani santai siang kamu. Dan selanjutnya akan ada Michael yang menemani ruang dengar kamu ya teman Pura 2. Aku Salsa pamit undur diri dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.

0: Duh, males banget sih ngerjain tugas ini. Jam 12 ini harus dikumpul lagi. Eh, ya yang telpon. Halo. Oke, dah sayang. Eh, Susan ngechat nih. Coba kamu kepoin sosmednya si Rani. Dia pamer pacar baru tuh. Wah, ini gak boleh terlewatkan nih.
1: 2 hours later.
0: Jam berapa sih ini? Hah, udah hampir jam 12. Tugas tadi belum kelar.
2: Deadlineer merujuk kepada seseorang yang meremehkan pekerjaan atau memprioritaskan pekerjaan lain. Cara menghindarinya, mantapkan niat kamu, tidak menunda pekerjaan, serta batasi penggunaan smartphone. Masih mau jadi deadlineer? Awas, bisa menurunkan produktivitas dan hasilnya nggak totalitas.
3: Di masa modern, treadmill merupakan alat yang digunakan untuk melatih kebugaran fisik. Namun, pada awal penciptaannya, treadmill ini sebenarnya diperuntukkan untuk menyiksa para tahanan. Yang mana dengan menggunakan alat ini, para tahanan akan dipaksa berjalan hingga berjam-jam. Tak sampai di situ, terkadang untuk memanfaatkan tenaga para tahanan, treadmill juga disambungkan ke alat lain seperti penggilingan ataupun alat pompa air.
4: Teman terbaik kamu.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital, sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital, menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih, ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Sedih aku sebelum hujan ya, Gita. Nah, ngomongin soal hujan, tadi malam atau dini hari tadi ya, beberapa titik di Kota Banda Aceh itu sempat lah diguyur hujan sebentar ya. Dan memang lebih sering kita mengalami cuaca panas, terik ya. Dan tentunya kalau terlalu lama ditakutkan memang bisa mengakibatkan beberapa komoditas lahan pertanian dan perkebunan itu mengalami susah nanti panen ya, karena butuh air tentunya. Dan ada juga beberapa jenis tanaman atau pohon itu yang tidak bisa terlalu sering terpapar sinar matahari juga ya. Jadi mudah-mudahan bisa cuacanya normal ya. Sesekali kita diguyur hujan gitu ya, sekali cerah seperti saat sekarang ini. Dan pastinya kali ini ada aku Michael di Santai Siang yang bakal nemenin kamu terus sampai nanti di jam 8, dan nanti di jam 4 sore juga ada yang namanya Cek Cerita Kamu.

0: Weh, cupu.
1: Saya dah pusat apa sama kamu sampai setiap hari kamu datang bicara saat terus.
0: Kau pusatlah itu karena kau cupu. Kau bikin malu tong ku sekolah. Dia mata itu dua, bukan empat.
2: Iyo, masih kecil lagi sustilang macam di nini-nini. Makanya, rawat mata itu baik-baik.
0: Kau ini masih SMP supaya kacamata tebal. Macam deng orang tua saja. Bikin malu, kau bikin malu.
1: Kamu jahat sekali, lebih baik sama hati saja sudah.

Bullying adalah pembunuh terbesar nomor satu, karena bisa melemahkan mental, hati, dan semua pola pikir. Keadaan tersebut dapat membuat korbannya enggan melanjutkan hidupnya kembali. Katakan tidak untuk bullying. Kita harus menghentikan sekarang sebelum menjadi budaya.

0: musik rap. Semua orang dari semua kalangan pasti kenal musik ini. Popularitas musik ini kembali naik daun dengan hadirnya sosok Rich Brian yang semakin mempopulerkan kembali pelantikan musik rap di tanah air. Genre musik asal Afrika Barat ini makin dikenal masyarakat dunia seiring meredupnya musik disco pada tahun 80-an. Hal inilah yang kemudian menjadikan rap jadi musik alternatif anak muda Amerika, terlebih setelah para musisi itu masuk ke label rekaman. Di Indonesia sendiri, sejarah musik rap mulai populer dikenal masyarakat pada dekade 90-an dengan munculnya nama Iwa Kusuma atau yang akrab dipanggil Iwa K lewat hitsnya yang berjudul Bebas. Dari sinilah, musisi asal Jakarta itu menjelma menjadi salah satu ikon musik rap di tanah air. Selain Iwa K, musisi rap Indonesia juga ada Psycho G, Denada, Bondan Prakoso, Farid Harja, dan masih banyak lagi. Mereka juga memiliki ciri khasnya masing-masing, baik dari cara menyanyi, lirik, dan tema yang digunakan untuk berkarya. Munculnya musik rap juga beriringan dengan tren fashion seperti atribut jaket, kaos kebesaran, topi, serta bandana hoop earrings. Dengan makin mudahnya arus informasi, saat ini musik rap juga semakin beragam dengan warna baru yang siap bersaing. Tidak hanya di dalam negeri, tapi juga di kancah internasional. Selain mengeksplorasi ragam bahasa daerah, para musisi rap juga mengemas musiknya dengan pendekatan kritik sosial seperti Mark Van Kurt, Tuan 13, hingga Joe Million. Tak hanya itu, munculnya sosok Rich Brian lewat video musiknya yang berjudul Dead Stick, Midsummer Madness, dan juga Gospel semakin membuat musik rap di Indonesia dilirik pasar internasional.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

For Revenge featuring Firsa Bersari dengan Ada Selamanya. Ya, tentunya masih barengan aku Michael, masih di Sore Ceria. Tapi kita juga nanti ada cek cerita kamu seperti biasa. Tapi setelah kumandang azan asar terlebih dahulu ya, teman berdua yang akan nanti tiba itu waktu asar di pukul 3:55 ya, atau 15:55.

لا

khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital. Sekarang menghadirkan terobosan baru. Workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Teman pula seperti yang aku janjikan tadi di awal-awal perjumpaan kita di sore ceria kali ini, kalau hari ini juga ada cek cerita kamu ya, di Senin kita ketemu di 24 Agustus 2026 dan tentunya di studio sudah hadir masih satu orang bintang tamunya ya, yang satu sedang kesinilah ya, OTW, oke. Dan sebelum kita perkenalkan, aku perkenalkan maksudnya siapa bintang tamunya, seperti biasa kamu bisa mendengarkan cek cerita kamu ini lewat aplikasi RRI Digital, bisa juga lewat web streaming kita di rri.co.id, dan bisa juga lewat 92.6 FM ya. Dan tentunya hari ini live juga di YouTube kita di RRI Banda Aceh Official ya. Dan selama lebih kurang ya sampai di jam 5 nanti kita tentunya akan membahas satu tema ya, satu topik yang akan kita perbincangkan bersama bintang tamu yang sudah hadir, kayaknya sih dua-duanya udah hadir ya. Oke. Tapi kita ya pokoknya kita tegur dulu yang sudah duluan ya. Assalamualaikum, selamat sore Jamalul.
1: Waalaikumsalam, selamat sore juga. Terima kasih, sangat senang dapat kembali berbincang di RRI Pro 2 Banda Aceh.
0: Iya, karena Jamalul memang udah pernah sebelumnya ya. Udah, malah udah
1: berapa kali?
0: Kali berapa ini?
1: Ini mungkin kali keempat tuh mungkin.
0: Keempat ya? Kali. Kayaknya yang keempat kali kamu hadir di studio Pro 2 Banda Aceh. Oke. Okay. Yeah. Tapi Jamalul ini di sini sebagai bagian program ya. Betul. Dari komunitasnya. Komunitas sebenarnya ya, Turun Tangan Aceh. Komunitas Turun Tangan Aceh. Ini yang pastinya mungkin teman Prodo udah gak asing lah ya. Betul. Salah satu komunitas yang sering kita undang tentunya di studio untuk berbincang-bincang. Nah, di sebelahnya ada, assalamualaikum, selamat sore Karin. Karin, ngomongnya deket aja, jangan jauh-jauh. Mungkin bisa digeser sedikit mic-nya ke itunya, ke depan sedikit ya. Oke. Okay. Karin di sini juga dari komunitas Turun Tangan Aceh ya. Bagian public relation.
2: Iya, public relation.
0: Public relation. Oke. Okay. Tunggu, kita ini berarti dua-duanya dari komunitas yang sama.
1: Betul.
2: Benar-benar.
0: Dari komunitas yang sama, bergabungnya kalau yang tahu udah berapa lama nih?
1: Ini siapa duluan? Karin duluan mulai.
0: Karin aja boleh. Ya.
1: Karin, kapan?
2: Karin itu bergabung di tahun 2024.
0: Di tahun 2000. Oke, okay. Udah jalan 2 tahun berarti.
2: Iya, benar.
0: Udah jalan 2 tahun. Aktifnya kamu selain di Turun Tangan Aceh, aktif sebagai?
2: Karin aktif di organisasi sama komunitas kampus.
0: Oh, masih kuliah.
2: Kebetulan sekarang udah masih fresh graduate lah.
0: Oke, okay. Lulusan mana nih?
2: Lulusan UIN Araniri, Fakultas Dakwah, Jurusan Komunikasi.
0: Oke, okay. Jadi baru aja selesai gitu ya?
2: Iya, baru aja selesai.
0: Kalau Jamalul?
1: Kalau Jamalul pribadi, alhamdulillah gak jauh berbeda dengan Karin, itu di 2024 juga, 2024 akhir. Uh-huh. Lambat laun sampai dengan sekarang, 2026, sudah mengikuti beberapa kegiatan juga bersama teman-teman Turun Tangan Aceh.
0: Turun Tangan Aceh. Dan ini dulu komunitas diinisiasi oleh Pak Anies ya.
1: Betul.
0: Pak Anies Baswedan ya waktu
1: betul,
0: itu ya. Ya. Oke. Dan kegiatannya selain di organisasi atau di komunitas?
1: Selain di komunitas, di internal kampus Jamalul sempat aktif di BEM, Badan Eksekutif Mahasiswa, kemudian sempat aktif di DPM, dan akhir-akhir ini baru siap dimisioner dari Duta Kampus USK.
0: Oh, kuliah di USK. Beda sama Karin. Beda. Kamu Fakultas Hukum?
1: Fakultas Hukum.
0: Oke. Okay. Artinya hampir-hampir seangkatan. Betul. Secara umur. Hampir-hampir, dan apa namanya, di Turun Tangan juga masuk di tahun yang sama juga. Ya, juga ya. Lebih kurang udah hampir sama lah. Nah, itu jadi sedikit profil bintang tamu kita ya, teman berdua. Jamalul sama Karin. Mereka berdua sama-sama dari komunitas Turun Tangan Aceh, yang satu bagian program, yang satu public relation. Betul. Ya. Oke. Nah, topik tema kita untuk hari ini adalah bagaimana lingkungan sekitar dan media sosial atau sosmed mendikte cara berpikir kita. Waduh, ini kayaknya agak-agak nggak asing gitu ya. Nah, iya benar sih. Bahkan apalagi untuk kalian Gen Z ya,
2: ya
0: Gen Z. Kalau Gen Alpha mungkin main HP atau main gadget masih kepikiran apa tuh game ya, masih yeah. game lah ya, masih lalai dengan game. Kalau sosmed mungkin ada beberapa gitu ya, tapi lebih ke Gen Z lah ya, Gen Z dan milenial juga ya, milenial akhir-akhir itu juga sosmed mungkin selalu harus lah ya, selalu dekat dengan sosmed. Nah sebenarnya memang seberapa besar nih kalau menurut Jamalul, Jamalul lah ya, tadi kan udah Karin, sekarang kamu, seberapa besar nih pengaruh sosmed atau sosial media atau apapun itu platform digital lah ya, terhadap cara berpikir dan pengambilan keputusan kita nih?
1: Baik, saya melihat seperti ini, dimana sebenarnya pola pikir kita ini kita seringkali merasa alah ini kan pola pikir ini pola pikir saya gitu, murni dari saya, murni dari kami, seperti itu. Sebenarnya cara mekanisme bekerja pola pikir tidak seperti itu, dia datang dari berbagai, dipengaruhi oleh berbagai unsur, oleh berbagai dimensi lain di luar diri kita sendiri, seperti itu. Kemudian di samping sebelum kita beranjak kepada tadi bagaimana media sosial mempengaruhi cara berpikir kita, sebenarnya lingkungan yang pertama itu adalah lingkungan yang di sekitar kita. Mulai dari lingkungan keluarga, lingkungan pertemanan, lingkungan pendidikan, apapun itu, lingkungan pekerjaan bahkan
0: circle
1: nongkrong, segala macam, itu sangat mempengaruhi pola pikir kita. Nah, belum selesai kita membentuk diri, memposisikan diri dalam bagaimana kita merasa nyaman menjadi diri sendiri, membentuk pola pikir yang baik dalam lingkungan tadi, ada yang namanya hari ini sosial media yang semakin gencar-gencarnya. Nah ini semakin besar ya Karin pengaruhnya. Mengapa? Karena di media sosial ini, di TikTok, Instagram dan sebagainya, itu sekali apa istilahnya, sekali scroll itu berbeda, sekali scroll berbeda.
0: Ya,
1: kita bisa melihat diri orang lain dalam versi yang mungkin sangat menarik yang ditayangkan di sana, liburan segala macam, bla bla bla. Kan pengaruhnya itu tekanan mental ada kadang-kadang kalau terjadi kok dia bisa kayak gitu, kok aku enggak gitu. Karena sering kali kita perhatikan maka pengaruhnya sebesar itu, seperti
2: benar,
1: itu
2: benar.
0: Itu kalau versi Jamalul, kalau Karin gimana pengalaman pengalaman kamu sendiri?
2: Kalau versi Karin, dari pengalaman Karin sendiri, sosial media ini memang cukup cukup dekat sama kita karena apalagi Gen Z, terus juga cukup berpengaruh. Benar yang dibilang Jamalul tadi, emang besar banget pengaruhnya, apalagi untuk Karin sendiri. Karin tuh kadang lihat di sosial media tuh kayak ih dia bisa kayak ini, aku berarti harus bisa dong. Kadang-kadang banyak hal positif yang yang buat dirinya jadi bisa lebih produktif lagi. Tapi enggak cuman itu, ada beberapa hal-hal negatif juga yang dia aja kayak gini, berarti ya udah aku kayak gini juga lah gitu. Tapi kadang-kadang emang kalau udah burn out, udah nggak tahu mau ngapain, kadang lihat motivasi juga dari sosial media, kadang scroll lihat dia bisa bangkit, berarti aku juga bisa kayak gitu. Emang berpengaruh kali sih untuk pola pikir, untuk
0: pengambilan keputusan tadi juga ya. Karena algoritma sosial media sekarang biasanya itu memang dia mendukung favorit kita.
1: Betul.
0: Atau kesukaan kita.
1: Itu sebenarnya yang cukup berbahaya ya.
2: Algoritmanya kan apa yang kita scroll, apa yang udah kita cari, pasti
0: minimal
2: itu aja yang,
0: minimal sekali atau dua kali, sekali atau dua video yang yang berhubungan gitu ya, yang relate. Nah, dia akan terus menghadirkan itu untuk kita.
1: Bayangkan ketika kita sedari awal mungkin memulai dengan kebiasaan
2: yang buruk,
1: tidak baik,
0: yang
1: buruk
0: negatif,
1: seperti
0: kita
1: itu
0: bilang,
1: negatif
0: ya.
1: Kita sering menonton yang tidak bermanfaat, kita sering melihat konten-konten yang tidak bermanfaat, yang tidak berbau edukasi. Nah, karena kita sering nge-like ataupun sering nonton, algoritma pada akhirnya berputar di sekitar
2: situ
1: kita
2: aja.
1: Cara kita untuk beranjak,
2: berpikir,
1: beranjak ke yang lain itu cukup sulit. Berpikir pun ya jadi sebatas apa yang kita tonton, seperti
2: benar,
1: itu
2: benar.
1: Itu yang sangat berbahaya dari segi algoritma sebenarnya.
0: Makanya sedikit banyaknya memang keputusan pribadi ataupun hal-hal yang ingin kita lakukan
1: dipengaruhi,
0: ketrigger gara-gara sosmed tadi kan, gitu kan. Kalau sekarang artinya ini hype-nya lagi apa gitu. Betul, kan. Betul. Topiknya lagi apa yang viral gitu kan. Atau apa yang FYP gitu
2: trennya
0: kan.
2: Apa,
0: nah,
2: gitu.
0: Trennya apa. Terus bakal kalau kitanya merasa kayaknya aku bisa nih gitu ya, kan, aku mampu gitu. Bakal keikut kan gitu kan.
2: Kalo jadi yang baik
1: alhamdulillah.
2: Alhamdulillah lah ya. Yang buruk kan ke kita juga kan.
0: Makanya itu zaman Rasul bilang, kalau berteman dengan orang jual parfum
2: akan wangi juga.
0: Oh iya.
2: Benar.
0: Kalau berteman dengan ya maling jadi maling gitu ujung-ujungnya. Oke. Nah, itu sedikitnya kalau versi konvensionalnya lah. Betul. Tapi sekarang kan pengaruh digital nih, dunia digital ini memang masif ya. Nah, tadi kan udah ngomongin circle juga lah, circle tongkrongan, keluarga dan segala macam. Nah, menurut Jamalul aja lagi nih, ketika kita sudah mungkin adiktif lah terhadap sosial media ini, kira-kira circle tadi pertemanan, lingkungan dan keluarga bisa nggak mengubah diri kita kembali ke jalan yang benar kalau tiba-tiba kita algoritmanya ini terikut yang negatif gitu. Kira-kira mereka bisa menolong kita nggak? Atau gara-gara sosial media ini memang perkembangannya masif, mereka juga bakal sulit memendung kita gitu. Gimana?
1: Saya pribadi memandang sebelum kita membangun hal-hal yang lain dalam diri kita maupun di luar diri kita, yang lebih penting untuk dibangun pertama sekali adalah kesadaran. Nah, kita bangun kesadaran terlebih dahulu. Apa yang akan kita lakukan? Apa prospek kita ke depan? Apa yang ingin kita tuju? Apa yang ingin kita capai? Seperti itu. Setelah kita menemui dan yang namanya kesadaran dalam diri kita, maka kita barulah belajar untuk mengenal diri kita lebih lagi atas kesadaran tersebut. Mengenal diri kita lebih lebih lagi. Apa ya yang menjadi value daripada diri aku? Apa yang menjadi lebih dan kurang yang aku miliki? Seperti itu. Sehingga pada akhirnya kita akan menganalisa di sekeliling kita. Oh, kalau misalkan kekurangan aku seperti ini, untuk bisa kekurangan ini aku upgrade, berkembang lebih baik, maka sepertinya aku harus ke lingkungan yang seperti ini. Nah, ketika kita sudah mulai berpikir seperti itu, kita mulai menganalisa nih lingkungan sekitar kita. Ini lingkungan yang membangun atau malah lingkungan yang menjatuhkan kita. Nah, itu. Nah, ketika tadi kita kaitkan dengan sosial media yang hari ini konten-konten yang kita konsumsi setiap harinya yang menjadikan distraksi yang begitu parah bagi keseharian kita, ada baiknya kita ambil jeda sebentar. Oh, ini udah enggak betul ini. Udah terlalu
0: adiktif sama over ini. Bahasa over. Sekarang itu bahasa sekarang hiatus betul. Dulu, hiatus ya. Yeah.
1: Oke. Okay. Saat seperti itu barulah bangun relasi dan sekeliling, ikut komunitas, ikut kegiatan-kegiatan yang bermanfaat. Dan kemudian tadi analisa lagi lingkungan kita ini sehat atau tidak tongkrongannya gitu. Itu sih menurut Jamal pribadi.
0: Kalau Karin
2: Kalau kalian sendiri, kita tahu ya apa porsi diri kita. Benar yang dibilang Jamal juga, kayak bayi buruknya gitu. Kalau misalkan Karin udah ngerasa sosial media udah berpengaruh buruk, kayak aduh insecure nih aku sama orang, aduh kok dia bisa ya kayak gini, aduh aku sulit nih kayaknya. Karin matiin sosmed dulu seminggu, gitu. Ya matiin sosmed, Instagram itu Karin berhenti dulu, paling di akun pribadi aja yang cuman orang-orang tertentu aja isinya, biar nggak makin burnout gitu loh, biar nggak makin ngerasa rendah diri kayak aduh aku ngerasa nggak bisa nih kayak gini. Jadi Karin memilih untuk berhenti dulu sebentar dari sosial media, terus nanti kalau misalkan udah better baru Karin mulai lagi, terus Karin mencari hal-hal yang positif di sosial media. Kalau misalkan relawan contohnya kayak gitu kan, komunitas Karin pasti akan produktif ke komunitas yang Karin ikuti juga kayak gitu.
1: Menangkap hal yang Karin sampaikan itu jadi teringat, kalau misalkan hari ini banyak penelitian yang menunjukkan betapa pengaruh media sosial ini terhadap yang namanya kesehatan mental.
0: Oh iya, mental
1: health ya. Orang langsung down, dia merasa seperti yang Karin bilang tadi, ada kalanya kita merasa kenapa kita di umur yang sama tapi dia prestasinya sebanyak ini, tapi dia kok bisa seperti ini, kok aku enggak, sehingga itu menjadikan kita mental down. Tapi yang perlu teman-teman pahami, perlu kita sadari adalah sebenarnya kita semua memiliki perjalanan hidup masing-masing,
2: rekam
1: jejak yang berbeda-beda, latar belakang yang berbeda-beda. Jadi sebelum kita merasa seperti itu, alangkah lebih baiknya kita menerima diri sendiri terlebih dahulu. Mengapa? Karena ketika kita menerima diri kita sendiri, insya Allah kita akan lebih mudah juga untuk menerima orang lain ke depannya.
2: Iya benar. Mungkin kadang-kadang juga mikir kayak, oh mungkin belum waktunya aku aja sampai ke situ, masih ada proses yang aku harus jalanin, ada hal-hal baik dalam proses yang aku jalanin juga, kayak gitu.
0: Makanya kan ada istilah bijak bersosmed gitu, karena ada beberapa orang yang memang kategorinya oversharing.
1: Betul.
0: Dan juga yang hobi flexing gitu ya. Dan ketika nih berkolaborasi memang itu bisa bikin circle pertemanan itu kadang-kadang ya ada yang oke, yang legowo kayak kalian lah. Menerima, oh ini memang anaknya lebih berprestasi, lebih kaya mungkin, lebih dalam segala hal gitu lah. Bukan ada orang yang kan merasa kenapa hidupnya tadi seperti tidak bisa seperti dia, malah menjadikan diri dia ini mental down terus gitu kan, menjadi dia malulah bertemu dengan teman-teman yang lain gitu gara-gara itu. Nah, kalau kalian kan karena ikut organisasi juga, karena ikut komunitas, makanya mungkin bisa teralihkan ke hal-hal yang positif gitu. Nah, artinya kalau boleh menyarankan ke teman-teman yang udah adiktif sosmed dan kegiatannya cuma bolak-balik kampus rumah. Artinya dia harus ada kegiatan lain kan, kayak kalian kan. Organisasi atau apa gitu. Bener ya?
2: Betul.
1: Kalau Jamal gini kawan-kawan, apa saya menyampaikan seperti ini. Kalau misalnya kita udah mulai adiktif seperti itu, ada kalanya apa ambil kegiatan-kegiatan yang teman-teman rasa itu cocok dengan keseharian teman-teman, dengan kepribadian teman-teman. Oh, aku ngerasa nyaman di sini. Mulai di sana. Selama itu bermanfaat, baik bagi diri dia sendiri ataupun ke orang lain seperti itu. Itu sudah cukup baik. Dan untuk teman-teman yang berkuliah, ini juga privilege. Mudah-mudahan perkuliahan ini dipakai tidak hanya seperti yang Abang sampaikan tadi, kuliah pulang.
0: Iya, benar sih.
1: Setelah itu, gunakan untuk hal-hal yang lebih bermanfaat lainnya, aktif organisasi. Organisasi ini bisa beraneka ragam. Apakah teman-teman mau aktif di organisasi? Organisasi yang bersifat seni gitu.
0: Dan di kampus banyak kan pilihannya.
1: Apakah di komunitas-komunitas yang sifatnya perlombaan, itu terserah pada diri kita nantinya. Kita menyesuaikan dengan value dan kelebihan dan kekurangan yang kita miliki gitu.
2: Kalau Karin juga pribadi, komunitas dan organisasi ini sangat membantu diri Karin ya untuk bertumbuh. Karena tanpa itu kayaknya Karin juga nggak ada di sini gitu. Jadi Karin sendiri dan apa namanya orang-orang di sekitar Karin juga yang Karin lihat adalah dengan mengikuti komunitas dan organisasi ini pastinya lebih jadi berkembang, produktif, apalagi ketemu banyak orang yang beda-beda kesenangan, beda-beda kesukaan, beda sifat lagi kan. Jadi kita bisa tahu, oh ternyata ada ya orang yang kayak gini. Betul. Oh ternyata kita gak semua sama semua orang cocok. Kita juga gak bisa terlalu oversharing sama semua orang kayak gitu. Ternyata dia bermanfaat baik ya kayak gitu. Karena juga karena dari komunitas, apalagi komunitas turun tangan kan yang banyak turun, Karin berani ngomong di depan, berani tampil, berani jadi pemateri di depan, berani ngomong di podcast gitu. Kalau nggak ada organisasi dan komunitas, Karin ngerasa Karin juga nggak
0: kayaknya. Nah, jawabin nanti sama yang mahasiswa pulang pergi itu aja ya.
2: Nggak ada pengalaman, nggak ada momen, nggak ada kenal banyak sama banyak orang. Apalagi Karin juga di sini perantau, bukan orang asli dari sini. Jadi komunitas dan organisasi itu memang sangat berpengaruh sih.
0: Oke. Nah, ini anak kerantau lagi ya. Anak kerantau kalau salah gaul.
1: Betul.
0: Capek ke sana tuh ya. Oke. Dan tapi gini, ada fenomena juga di generasi kalian lah juga, Gen Z atau Gen Milenial. Mengapa adiktif bersosmed selain tadi mungkin enggak punya waktu, apa enggak punya kerjaan yang lain gitu ya, enggak punya aktivitas yang lain. Tapi ada juga kan mereka tuh memang lebih percaya informasi ataupun berita yang hadir di sosmed. Selain mungkin algoritmanya hal-hal yang disukai gitu ya, walaupun positif dan negatif itu terserah pribadi masing-masing gitu. Nah, selain hal-hal positif yang selain hal-hal favorit atau hal-hal yang disukai, hobi dan segala macam, faktanya adalah mereka lebih percaya kan informasi, berita, artikel lewat sosial media ketimbang yang semestinya portal berita seperti rri.co.id gitu ya. Oke. Dan ya website berita lainnya gitu. Mereka lebih, kenapa dengan mudahnya mereka bisa percaya seperti itu, Nak?
1: Oh iya.
0: Dari kacamata kalian kenapa bisa seperti ini? Mereka kan mempengaruhi keputusan juga kan?
1: Benar-benar. Gen Z, generasi muda dan kawan-kawan. Iya. Kebanyakannya mereka mungkin gini ya, karena apa yang mereka konsumsi itu kan hadir dari gawai yang dibawa kemana-mana setiap harinya. Yeah. Tinggal duduk sebentar lagi tunggu apa, tinggal tarik handphone, buka TikTok dan segala macam. Semudah itu didapatkan informasi.
0: Bener.
1: Dan tampilan-tampilan pun kan sangat menarik-menarik. Tampilan
0: udah audiovisual ya, udah ada videonya juga.
1: Dan itu yang menjadi dia tarik sendiri bagi kawan-kawan dalam mengapa ini sangat adiktif seperti itu. Mm-hmm. Namun di samping itu tidak boleh dilupa juga bahwasanya media sosial kan pengaruhnya cukup besar juga untuk hal positif. Misalkan bisa berjualan online, apa itu istilahnya di TikTok? Apa yang berjualan di TikTok nanti ada keranjang kuningnya gitu kan?
0: Affiliate.
1: Bahkan kan untuk branding juga bagus, tapi ya itu lagi ketika kita mau mulai, kita malah nanti tidak berani untuk tidak disukai. Kita berpikir lagi, apa pendapat orang? Kalau saya mulai konten pertama di media sosial, orang bakal mengejek enggak? Bakal ini enggak? Segala macam, banyak berpikir. Takut tidak disukai. Akhirnya ya enggak jadi memulai. Akhirnya lanjut scroll gitu.
0: Yeah. Itu yang juga berbahaya. Lanjut lagi ke kerjaan semula ya.
1: Iya, benar. Oke. Okay. Itulah dimanfaatkan cukup besar manfaatnya seperti itu.
2: Itu tadi kan karena sosial media ini memang udah cukup dekat sama kita, jadi kita udah bergantung nih sama udah kecanduan sosial media. Kita duduk bentar nunggu aja enggak bisa kayaknya kalau enggak scroll kan. Jadi makanya orang masyarakat sekitar Gen Z juga yang memang beda ya dari generasi lain, pasti cepat untuk mengklaim bahwa apa yang ada di sosial media itu benar. Oh iya benar nih. Oh cepet kok tersampainya. Jadi mereka langsung berpikir bahwasannya ya berita ini benar. Padahal kan belum tentu ya itu tuh benar. Kayak gitu.
0: Nah kalau pengalaman kalian lah, kalian aja lah, maksudnya mewakili Gen Z yang lain. Kalau kalian ini tipikal yang memang bisa, kalau tadi dari perbincangan kita, kalian berdua adalah karakter yang bisa mengontrol sosmed dengan baik, gitu kan?
1: Mudah-mudahan.
0: Amin. kalian bisa bijak bersosmed lah bahasa ininya. Nah, tapi apakah konsumsi, maksudnya kalau untuk hal-hal yang sensitif gitu, berita, artikel dan segala macam, kalian juga tipikal yang lebih percaya sosial media atau kalian akan tetap cek dan recheck ke platform lain gitu, gimana?
1: Sebenarnya kita tetap cek ulang ya, Kak Arina. Sebenarnya tetap cek ulang sih. Karena pemberitaan di sosial media kan itu cukup masif ya. Cukup sering, bahkan berbeda menit, berbeda detik itu pemberitaannya beda-beda. Informasi yang kita dapatkan itu juga beraneka ragam. Pada akhirnya kalau misalkan itu topik yang benar-benar serius dan kita pengen kulik lebih lanjut, ya kita akan cocok logikan dengan hal-hal yang lain seperti itu. Kita lihat pemberitaan yang lain memberitakan hal yang sama atau tidak seperti itu, ini sumbernya dari mana. Harus cek kembali lah.
0: Source-nya juga harus tahu ya.
1: Betul, karena cukup bahaya juga kalau kita sebar hoax dan lain sebagainya, nanti malah kena undang-undang ITE pula.
0: Wah, enak hukum kan harusnya tahu lah.
2: Tadi, kami dari kuliah yang
0: berhubungan lah ya.
2: Jurusan hukum, Karin komunikasi. Jadi tahu etika-etika bersosial media, beretika berkomunikasi. Apalagi Karin juga banyak komunitas di kampus penulisan berita. Jadi kan kita udah belajar kayak gitu ya. Jadi kebawa sama diri kita. Kita cross check dulu, bener nggak beritanya ada jurnal atau ada artikel yang menuliskan suatu hal yang
1: sama.
2: Jadi kan pasti ada sih penulis berita yang sama beritanya tapi beda.
0: Iya benar.
2: Harus kita yang mana yang benar gitu.
1: Sebenarnya keinginan untuk membaca lebih, karena sekarang kan
0: literasi ya,
1: literasinya ya. Karena benar. Sekarang pembuat berita juga kadang-kadang oknum-oknumnya kan mencantum judul semenarik
2: judul
1: yang lain,
2: dan isinya beda ya.
1: Gitu. Itu kan malas baca, tersesat.
0: Dan itu sering di sosial media gitu ya, dan sering gitu dia menggunakan karena mungkin akunnya followersnya banyak gitu ya.
2: Menarik nih, tapi pas kita baca, kok nggak sesuai sama judulnya gitu.
0: Clickbait gitu. Nah. Dan itu dia memang beberapa akun, beberapa oknum memanfaatkan karena dia followersnya banyak gitu ya. Artinya dia akan berasumsi apapun yang dia posting,
1: bakal
0: dipercaya gitu ya.
2: Bakal benar.
0: Jadi gitu. konsumsi publik dan bisa ditelan mentah-mentah gitulah. Ya kan apalagi itu tadi, karena kalau udah algoritmenya udah beberapa kali terlihat kan, nanti kan akan diperlihatkan yang itu juga. Betul. Kan itu yang berhubungan. Nah tapi pada dasarnya kalau dia sudah terseret ke hal yang salah, maka kan akan diarahkan ke yang salah terus kan, gitu. Nah, karena itu tadi konten kreator dan influencer kan udah lumayan, udah ribuan mungkin sekarang ya.
2: Iya.
0: Jadi pastinya kayak judul kita nih, media sosial ini bisa mendikte cara berpikir gitu ya. Dan mungkin hal yang lain yang menarik adalah tren di media sosial yang selalu apa ya, diikutin lah gitu.
2: FOMO.
0: Nah, ini menurut kalian FOMO ini karena memang generasinya,
1: yeah,
0: atau segitu besar pengaruh sosial media di kehidupan kita?
2: Kalau Karin, karena generasi juga, ya itu memang benar sih.
0: Mewakili
2: generasi
0: ya.
2: Jadi ini memang fomo-fomoan, apalagi ada tren, misal tren jilbab, tren outfit, pasti bakal mereka tuh langsung ikutin kan, karena dari situ juga mungkin mereka dapat followers yang banyak, viewers yang banyak. Tapi banyak juga fomo-fomoan yang memang menguntungkan, kayak affiliate-affiliate yang di TikTok itu kan fomo-fomoan juga tuh, mereka buat konten kreator, tinggal unboxing paket gitu.
0: Bener-bener.
2: Nah, jadi emang banyak juga yang fomo-fomoan tuh memang bagus,
0: tapi
2: dan
0: positif, berpositif, ya.
2: Tapi enggak sedikit juga fomo-fomoan itu yang merugikan diri sendiri gitu. Cuman yang kayak pergi ke sini fomo, ikut ke sana, padahal kan enggak ada untungnya ya gitu. Beli ini, beli itu. Jadinya apa ya, over kayak gitu.
0: Biasa tuh tempat tongkrongan baru tuh kalau generasi kalian ya.
2: Tempat
0: tongkrongan baru atau apa tadi, itulah ada outfit yang yang keren gitu.
2: Gak
0: ya,
2: gak mau ketinggalan, gak mau dicap apa ya, jadul, kampungan, kuno gitu.
0: Ya, kalau bahasa milenial kudet ya, kurang update gitu.
2: Benar-benar.
0: Kalau Jamal,
1: kalau misalnya kita melihat lebih luas, benar, FOMO ini juga menjadi tren yang cukup menarik karena di satu sisi yang positif seperti yang Karin sampaikan tadi, banyak hal yang bisa kita lakukan. Misalkan kita ini udah bosan nih dengan keseharian kita, ketika kita buka TikTok, buka sosial media lain sebagainya, wah ini lagi ada tren lari-larian pagi misalnya,
0: tren jogging,
1: tren bulu tangkis, tren apa, berenang lain sebagainya.
0: Ya.
1: Akhirnya kita kan pengen mengikuti juga.
2: Ya,
1: dan itu berpositif bagi kita ya, gak masalah, gak merugikan. Tapi jangan sampai kita mengikuti hal-hal yang harus memaksakan kehendak. Memaksakan yang pada akhirnya nanti dari sisi ekonomi, personalnya juga cukup sulit untuk si
2: mentalnya juga,
1: berat.
2: Diri,
1: nah, gitu itu kan, yang jangan ditiru gitu kan. Kemudian apa namanya, baiknya itu tren-tren yang ini juga harus sesuai dengan norma-norma yang berlaku di tempat kita berpijak, seperti itu. Oh, kita hari ini di Aceh menjunjung tinggi norma-norma agama, budaya, sosial adatnya gitu. Jangan sampai kita membawa tren-tren yang datangnya dari dunia barat.
2: Iya benar.
1: Berpakaian tidak senooh gitu, menampakkan aurat, joget-joget di TikTok yang tidak apa ya, bukan
2: tidak
1: etis. Tidak etis, bahkan bukan hanya tidak bermanfaat, seperti itu. Jadi kita tetap menjaga norma-norma tersebut gitu. Sependek mama-mama.
0: Karena itu tadi perkembangan yang masif gitu. Dan tren FOMO tadi itu di generasi kalian lagi malah yang paling ini kan, yang paling kentara gitu. Artinya kalau nggak di filter juga ya, filter bahasa ininya, artinya itu tadi akan berulang aja gitu ya, akan berulang aja. Dan kalau positif ya alhamdulillah gitu. Kalau tadi kan misalkan itulah FOMO-nya tentang olahraga gitu ya. Dari dia mungkin awalnya iseng-iseng, tapi bisa jadi kebiasaan yang baik. Betul, kan? Ya, jogging, apa kemudian bulu tangkis, mini soccer, ya kan, apa, padel. Nah, jadi kalau yang seperti itu ya mungkin yang nggak masalah dia, yang pertama masalah, mungkin masalah, gara-gara dia pengen biar kelihatan keren aja gitu ya.
2: Biasanya jadi hobi baru dia.
0: Iya, kan? Nah, tapi kalau tadi yang sudah di luar nalar, ya, di luar nurul ya, itu kayaknya agak susah. Nah, terus kita ke next question nih. Punya gak tips lah nih, kalau dari Jamal dan Karin lah, bagaimana cara memilih konten yang baik lah untuk dikonsumsi, atau kalau tadi kira-kira algoritma udah salah gitu, apa yang harus dilakukan? Punya gak tips apa tips and dan triknya lah untuk teman-teman yang mendengarkan?
1: Siapa duluan? Karin?
0: Jamal dulu aja dulu.
1: Yang pertama, kita harus ada waktu jeda bagi diri sendiri dalam artian merefleksi ulang diri sendiri. Refleksi ini berarti bagaimana sih kehidupan saya, kehidupan kita selama beberapa hari terakhir ataupun belakangan ini? Apakah kita berarah dan berjalan di arah yang bermanfaat, arah yang positif, atau ini adalah hal-hal yang merugikan, seperti itu. Kemudian ketika kita sudah mencoba menganalisa, refleksi diri terkait hal yang sudah kita jalani belakangan ini, maka kita akan mencapai pada satu hal yang dinamakan dengan apa yang harus kita lakukan selanjutnya, gitu. Apa yang harus kita ubah dan apa yang harus kita pertahankan. Wah, kalau hari ini aktivitas kita itu aktivitas yang cukup monoton, kita terlalu banyak menghabiskan waktu bermain media sosial yang tidak membawa manfaat apa-apa, maka kita beralih ke hal-hal positif lainnya. Mulailah kita mencari tahu nih, apa sih yang cocok sama kita, apa sih yang cocok tapi juga menguntungkan diri sendiri dan menguntungkan orang lain, bermanfaat bagi orang lain sesungguhnya, seperti itu. Nah, jadi secara garis besar yang pertama tetap yang tadi, membangun kesadaran, yang kedua mengenal diri sendiri, apa kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, yang ketiga adanya kemauan untuk berubah menjadi lebih baik.
0: Itu ya. Benar. Jadi memang harus dari diri sendiri juga. Betul. Gitu ya. Tapi ya kalau tadi pemilihan kita mundur ke belakang, kalau pemilihan circle pertemanan dan lingkungannya bagus, maka kan ada yang mensupport gitu ya. Ada ya memotivasi lebih lah untuk kita bisa apa? Memilih konten yang baik lah.
1: Ya.
0: Oke. Okay. Kalau Karin?
2: Kalau dari Karin sendiri, yang pertama itu tetap ke diri sendiri, karena kita juga tahu apa namanya, kekuatan diri kita seperti apa, kelebihan dan kekurangan diri kita seperti apa, baik buruknya seperti apa, apa yang kita mau, apa yang kita pengen, kayak gitu kan. Kalau misalkan memang kita pengen sesuatu yang kita mau nih, ya udah berarti cari hal-hal yang positif, yang kita nyaman juga, yang kita mau ikutin. Kurang-kurangin bergaul sama orang yang kita rasa kayaknya kurang bermanfaat nih untuk diri kita, gitu. Terus juga selanjutnya tuh kayak ikutin komunitas, organisasi, karena Karin sendiri juga karena dari komunitas dan organisasi Karin bisa bertumbuh. Terus juga pilih konten ya, lingkungan, konten juga. Kalau misalnya kita mau bersosial media, ya udah silakan, karena memang itu juga yang ada di dekat kita sekarang. Tapi alangkah baiknya kita pilih-pilih dulu apa yang sesuai sama kita, apa yang enggak sesuai. Ya, seperti itulah.
0: Selain memilah dan memilih tadi, mungkin durasi waktu. Nah, kalau kalian pribadi nih berdua, ada enggak kira-kira tahu enggak berapa lama waktu yang dihabiskan biasanya untuk sosial media dalam satu hari?
1: Kalau untuk di total kan belum pernah juga ngitung ya, kalau misalkan totalnya.
0: Kalau kan mungkin kalau nonstop ada 2 jam enggak sehari? Enggak. Kalau misalkan digabungin gitu waktunya.
1: Untuk nonstop enggak pernah sih 2
0: jam. Ya.
2: Kalau misalkan kan lagi di rumah enggak ada kerjaan. Weekend gitu kan, enggak kemana-mana, bisa jadi sih 2 jam nonstop itu. Kadang-kadang ya melihat apa namanya? Ya, lihat podcast YouTube.
0: Oke, lebih ke kamu biasanya mix juga ya. Selain sosmed, kamu biasa nonton.
2: Karena walaupun kita bolak-balik Instagram, TikTok itu bosen. Bosen. Jadi kadang-kadang ya lihat podcast, denger musik kadang, atau nonton gitu sih. Karin kalau misalkan enggak ada kerjaan, tapi bahkan kalau misalkan memang sibuk di luar, sama sekali enggak ada pengen HP, enggak ada buka TikTok, enggak ada buka Instagram gitu.
1: Jadi Karin dalam artian tidak masalah ya berapa jam kita bermain sosmed, selama kita menggunakan sosmed ini untuk apa gitu.
2: Dengan baik dan bijak.
1: Kalau misalkan menggunakan sosmed untuk belajar ya enggak apa-apa, 12 jam pun enggak apa-apa gitu kan. Selama itu untuk belajar, untuk pengembangan diri dan lain sebagainya seperti itu. Tapi ketika kita pakai berjam-jam untuk konten-konten yang tidak bermanfaat, ya itu merugikan diri sendiri pada akhirnya gitu.
2: Apalagi sekarang udah banyak kan konten-konten YouTube yang memang mengedukasi.
0: Oh, banyak sekali.
2: Ngobrol-ngobrol, motivasi. Jadi kayaknya kalau aku nonton ini aku tergerak nih untuk produktif, tergerak nih untuk berubah ya gitu.
0: Dokter Tirta, Dokter Gia gitu ya. Waduh, nah, disebutin. Oke, okay. Ya, seperti itulah contohnya. Misalnya mereka adalah sosok yang mungkin lebih baik dikonsumsi ketimbang mungkin nonton yang enggak bermanfaat gitu kan. Nah, itu kalau dari durasi waktu. Artinya tapi kalau kalian memang udah bisa mengontrol diri lah ya, punya power lah untuk itu ya. Bisa juga tadi tiba-tiba kalau udah mumet kali atau udah burn out itu di hiatus dulu ya kan.
1: Tidak.
0: Artinya udah di titik seperti itulah kalian bersosial media, dan itu nggak semua orang bisa.

0: sosial media. Media. Tapi menurut kalian sebenarnya lingkungan nyata, pertemanan yang di dunia nyata ini bisa juga enggak mempengaruhi kepribadian kita? Baik. Atau memang lebih ke digital ini yang paling baik, yang paling gila-gilaan?
1: Luana?
0: Boleh.
1: Itulah yang tadi saya jangan lupa coba sampaikan di awal.
2: Iya, iya, benar.
1: Sebelum kita terpengaruh oleh sosial media, kan ini beranjak karena umur. Yeah. Umur kita udah bisa membaca, baru kita pegang HP dan main seperti itu kan. Tapi jauh sebelum itu, lingkungan rumah. Benar. Bagaimana orang tua kita membesarkan kita, bagaimana mereka berbicara di rumah, bagaimana mereka apa sikap mereka terhadap anak, yang itu yang akhirnya membentuk pola berpikir di awal. Karena rumah itulah sekolah pertama bagi anak-anak seperti itu. Nah, lambat laun ketika dia beranjak dewasa, muncul yang namanya sosial media, itulah juga yang bakal berpengaruh. Jadi sama pengaruhnya nih. Tergantung dia lebih sering aktif di mana, lebih sering berinteraksi dengan sekeliling secara nyata, atau dia lebih sering aktif secara bermedia sosial seperti itu. Nah, ketika dia lebih sering aktif dengan sosial media, dunia nyatanya, dengan lingkungannya, dengan kawan-kawannya, dan kawan-kawannya itu adalah kawan-kawan yang toksik, maka apapun yang dilakukan itu akan bersifat toksik, karena apa, lingkungan itu menganggap hal itu benar seperti itu. Enggak apa-apa, kita ini mendukung-dukung aja, enggak ada yang melarang gitu seperti itu. Tapi ketika itu lingkungan yang positif, maka akhirnya juga akan positif gitu. Itulah, jadi ada kesinambungan, ada saling keterikatan lah. Jadi sama-sama berpengaruh, tinggal dia sering aktif di mana gitu.
0: Itu kalau versi Jamal, kalau Karin, kamu kira-kira versi kamu yang ini dipengaruhi setidaknya lebih banyak mungkin apa? Dari sosial media atau emang lingkungan nyata aja? Memang kamu, ya kamu orangnya seperti ini gitu.
2: Kalau karena lingkungan.
0: Lingkungan nyata?
2: Iya,
0: oke.
2: Okay. Karena dari kecil, dari lahir kan kita juga udah dibentuk. Betul. Sifatnya kan, karakter kita gimana di keluarga kita sama orang tua kita. Kadang juga kita di rumah beda, di luar beda, sama teman mau terbuka, malah ke keluarga yang kita tertutup. Kadang juga kita lebih ke keluarga. Betul. Kan setiap orang berbeda-beda gitu ya. Nah, kalau Karin sendiri memang pribadi dari lingkungan sih, gimana Karin di rumah atau teman-teman Karin gimana. Sebenarnya memang gak semua orang baik dan semua orang sesuai ekspektasi kita ya. Tapi balik lagi ke diri kita, mau nggak kita ikutin nggak? Yeah. Yaudah sih, terserah kalau dia mau kayak gitu. Yang penting kita nggak usah. Yang penting selagi dia baik sama kita, kita baik sama dia. Kita ambil aja sisi positifnya. Yang negatifnya nggak usah diikutin kayak gitu. Atau misalkan lagi lihat teman-teman di sekitar Karin yang produktif ya dia. Atau diajak, ayo Karin ikut ini, ayo kita ikut seminar yuk kayak gitu. Ayo ikut komunitas yuk, Karin juga kemarin komunitas diajak kan, ayo ikut komunitas ini yuk, komunitas relawan. Kebetulan Karin juga memang saat itu lagi cari kan. Jadi emang lingkungan itu, Karin lebih ke lingkungan sih yang mempengaruhi Karin. Baru ya dari sosial media juga tetap ada. Makanya Karin kalau misalkan lagi burn out, ya udah mending aku berhentiin dulu, terus aku berkegiatan yang lebih bermanfaat di luar sama teman-teman misalnya. Healing atau nge-refresh otak gitu. Tapi emang lingkungan sekitar itu lebih berpengaruh sih sama Karin daripada sosial media itu sendiri.
0: Kalau di komunitas kalian turun tangan kan, kan rame kan? Enggak berdua aja, terus udah lumayan lama kan, udah dua tahun sama-sama, dua tahun di turun tangan ini. Nah kira-kira, ya gak usah disebutin nama lah, ada gak teman-teman di situ, di apa, di organisasi itu, atau di komunitas ya, sorry, komunitas ini, yang kadang-kadang terlihat dia ingin mengubah mungkin cara berpakaian, kepribadian, itu gara-gara keranjingan atau adiktif sosial media ini, ada nggak? Gitu. Misalnya kalau selama ini kalian perhatikan.
1: Mungkin kalau kami meyakini, semua orang yang bergabung di komunitas turun tangannya adalah orang-orang yang ingin berkembang lebih baik.
2: Iya,
1: nah, terlepas apa yang membuat mereka bergabung ke sini, kan itu menjadi dia tarik dan keunikan tersendiri mungkin terhadap alasan mereka seperti itu. Yang jelas ketika mereka bergabung di sini, kami melihat kawan-kawan ini adalah kawan-kawan yang produktif betul. Mereka tidak hanya aktif di komunitas turun tangan, tapi aktif di beberapa komunitas yang lain. Di samping itu, mereka secara akademik juga orang-orang yang kompeten seperti itu. Ini dapat terbukti dari beberapa kali ada teman-teman yang menang lomba esai, menang lomba di sini, di situ dan sebagainya. Jadi prospeknya itu orang-orang yang positif.
0: Artinya walaupun bersosial media, tapi ya tidak apa ya, mereka tidak dikontrol. Betul, tidak oleh sosial media. Maksudnya seperti kalian berdua lah, udah bisa memanage ya, udah bisa memanage hal-hal ini dengan baik. Tahu kapan memang ya ada waktu luang ya bisa lah gitu ya, atau memang kalau

0: kira-kira ada hal yang lebih bermanfaat bisa dikerjakan, maka sosial media memang sama sekali nggak dilihat gitu ya.
1: Apalagi kita juga di Turun Tangan banyak teman-teman yang pinter-pinter, beda-beda kemampuan gitu. Jadi kita bisa sharing, walaupun kita juga nggak bisa kayak gitu kan. Ada yang jago lukis, ada yang jago buat berita, esai tadi, kayak gitu. Jadi kita liatnya kayak, ih dia punya kemampuan ini, aku juga pasti punya nih kemampuan kayak gini, aku maulah jadi kayak dia juga dipandang, dibilang keren kayak gitu kan. Jadi kita juga bisa sharing session loh, ih gimana ya, aku suka loh lihat lihat kamu kayak gini, tapi aku nggak bisa gitu. Jadi kita bisa berbagi pengalaman, berbagi momen gitu loh.
2: Pada akhirnya kalau misalkan kita berbicara tentang konteks sosial media tadi, kalau sekarang nggak agak sulit juga kalau kita terlepas sepenuhnya, karena beraneka hal itu kaitannya dengan sosial media, bahkan pembelajaran lain sebagai informasi datangnya dari sosial media. Ingin kami sampaikan adalah kita tidak pernah bisa ya mengontrol apa yang ditampilkan oleh sosial media, apa yang hadir dari lingkungan sekitar kita kan, tapi kita bisa mengontrol
1: diri kita,
2: diri kita terhadap bagaimana kita merespon informasi tersebut. Oh, informasi yang datang kadang-kadang ini tidak sesuai dengan yang kita suka ataupun dengan yang kita ingin, ya kita tinggal don't like gitu kan, jangan sukai, tinggal
0: jangan
2: kita
0: lewati, jangan di skip aja,
2: dan skip seperti itu. Jadi kita tidak pernah bisa mengontrol apa kondisi-kondisi yang datang kepada kita, tapi kita bisa mengontrol bagaimana diri kita merespon terhadap situasi tersebut sebenarnya.
1: Iya benar.
0: Apalagi ini sebenarnya sosial media perkembangannya makin gila-gilaan itu karena artificial intelligence juga, AI gitu ya. Nah, artinya ditambah AI maka filter itu memang lebih ketat ya.
1: Lebih susah juga.
0: Di kalangan generasi milenial itu kan yang seumuran saya lah gitu ya. Itu kadang-kadang kan tertipu sama video AI gitu ya. Iya kan? Ya,
1: seperti
0: itu. Makanya Gen Z juga ya, Gen Z juga ya. Ah gitu.
1: Ya benar-benar.
0: Artinya kan segitu harus benar-benar kita
2: waspada.
0: Waspada lah gitu ya. Karena itu tadi akunnya memang kadang udah bener gitu, tapi karena mungkin informasinya karena dia pengen apa terlihat lebih keren menggunakan AI, kadang-kadang kan berlebihan gitu ya. Dan kalau kita percaya kan lebih bahaya lagi gitu kan akibatnya. Dan kalau apalagi kita sampaikan ke orang yang sama sekali nggak ngerti gitu kan, bahwasanya video itu sebenarnya AI tapi kita bilang itu bener gitu kan, karena jadi informasi yang salah kan. Oke. Artinya di generasi kalian ini bersosial media atau menjadi seorang konten kreator sekalipun, influencer dan segala macam, memang harus lebih bijak lagi karena toolsnya itu kan banyak ya kan. Selain bisa ya mungkin jago record, jago editing, tapi karena sekarang udah mudah ada AI dan
1: jadi orang malas gitu.
0: Apalagi kalau kita berlangganan kan, yang premium kan.
2: Yang paling penting kita jangan sampai lupa kalau misalkan sosial media itu aplikasi-aplikasi yang ada hanyalah alat pada akhirnya yang menggunakan kita. Terserah kita menggunakan untuk apa, itu pilihan di teman-teman dan pilihan di kami gitu kan.
0: Iya, karena sebenarnya basicnya kembali lagi kan itu smartphone. Kalau nggak smart jangan pakai phone ya, oke.
2: Betul-betul, masuk
0: itu. Itu jokes bapak-bapak ya.
2: Masuk
0: gitu, jadi mudah-mudahan lah ya generasi kalian dan kalian juga di Turun Tangan. Turun Tangan tapi ini ada project apa next-nya?
2: Next-nya kita terus aktif kemarin di ketika kebencanaan banjir di Aceh. Kawan-kawan juga ikut turun membantu di sana, langsung turun ke masyarakat ke Aceh Tamiang kemarin ke arena.
1: Dan langsung diituin sama Pak Anisnya sendiri.
0: Ada Pak Anis ya,
2: Pak Anis kemarin. Dan di tahun lalu di 2025 kami pengabdian masyarakat ke Simulu, ke Pulau Simulu selama seminggu di sana. Jadi insya Allah Turun Tangan Aceh akan terus bergerak, mencoba berkolaborasi dan mencoba berdampak untuk masyarakat di Aceh seperti itu.
0: Mudah-mudahan ya. Jadi apa namanya generasi muda, khususnya generasi Z atau Gen Z ini memang sebaiknya selain aktif bersosmed boleh gitu ya, tapi bisa dibarengi sama aktivitas yang lain selain nanti kuliah. Mungkin kayak kalian inilah ya contohnya apa berorganisasi, bergabung komunitas gitu ya. Dan komunitas juga
1: kan
0: udah
1: banyak bancangnya.
0: Iya benar.
1: Tinggal kita pilih aja apa yang sesuai sama diri kita. Apa yang bisa kita ikutin dan kita mampu.
0: Komunitas
1: gitu.
0: Pencinta harimau kan boleh juga, ya kan? Gak masalah gitu kan? Jadi apa aja gitu ya, apa aja boleh. Oke, terima kasih Jamalul dan Karin sudah menyempatkan diri hadir di studio Pekodoban Aceh dan itu di penghujung acara ini memang teman berdua, tapi jangan kemana-mana karena setelah ini masih aku temenin ya di Sore Ceria. Dan tentunya ini bisa nanti apa podcast kita ini atau perbincangan kita masih bisa kamu lihat lagi nanti di YouTube ya, RRI Banda Aceh Live. Dan mudah-mudahan perbincangan kita bisa menjadi bermanfaat, manfaat, ya, ya, bermanfaat bagi orang lain yang mendengarkan kita. Terima kasih sekali Jamalul dan Karin. Ya, terima kasih teman berdua. Jangan kemana-mana, stay tune terus hanya di 92,6 FM. Teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

0: Widi. Habis belanja nih. Kayaknya buy one get one ya.
1: Wah, lancang sekali kamu Raya. Di, gak asik kamu Ray.
2: A few moments later.
0: Gak, Ran, itu kalian pakai baju yang kemarin baru beli itu ya?
1: Yoi, gak usah terpesona gitu dong, Rai.
0: Dicuci dulu gak tuh bajunya?
1: Ngapain dicuci, Rai? Ini tuh bau baju baru.
0: Ih, serem tahu. Kalau baju baru tuh gak dicuci dulu ya, warnanya itu bisa bikin kulit iritasi. Terus di baju itu kan masih ada bahan kimia yang nempel. Dan lebih serem lagi ya, itu bisa jadi bekas dicoba orang.

0: Ini uang mahar buat aku. Wah, indahnya. Makasih, sayang.
1: Kini, sedang tren uang mahar dibentuk menjadi kerajinan yang sangat indah. Eits, tapi hati-hati loh. Tahukah Anda, menggunakan uang sebagai kerajinan mahar dilarang keras. Bahkan pelakunya bisa terancam hukuman penjara. Mengutip laman kumparan.com, menggunakan uang sebagai bahan kerajinan mahar melanggar Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011. Sanksinya, hukuman maksimal 5 tahun penjara dan denda maksimal 1 miliar rupiah. Waduh, kok bisa ya? Dalam pembuatan uang hiasan mahar, ada proses dilem, diselotip, distaples, sehingga uang jadi rusak. Uang yang rusak akibat dibuat hiasan mahar tidak dapat ditukarkan di bank. Karenanya, uang hiasan mahar diimbau untuk menggunakan uang kertas mainan saja. Nah, gimana? Mahar artistik tapi uang mainan? Atau tidak artistik tapi uang asli?

0: besok kita jadi naik piknik, piknik. Akhir pekan ke telaga aja kali ya, yang deket.
1: Lihat info cuaca dululah nanti.
0: Ngapain? Emang kita presenter info cuaca?
1: Cuaca kan lagi galau, belakangan hujan deres kan?
0: Ya kan berangkat awal aja kali, biar nggak kehujanan. Pakai mobil juga, nggak kehujanan dong.
1: Nggak soal kehujanan di jalan, tapi waspada potensi bencana. Gunung kan rawan longsor kalau musim kayak gini.
0: Kok gitu sih mikirnya? Serem banget.
1: Bukan mikir serem, tapi antisipasi. Potensi bencana hidrometeorologi bisa aja terjadi. Tunda piknik ke pegunungan, daerah pantai, dan gak usah mancing di kali.
0: Oke lah, mancing di mall aja gimana?
1: Hah?
0: Mancing cowok, siapa tahu ada yang nyantol. Kalau itu gak perlu info cuaca kan? Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Pro 2 FM.

0: Rin, duluan ya.
1: Mau apel nih.
2: Ah, apel sama yang mana nih? Yang kemarin bukan? Hati-hati di jalan ya. Eh, Ran.
1: Hah? Apa lagi?
2: Itu puntung rokok dilempar kemana, ayo?
1: Itu ke pinggir, kan udah biasa begitu. Lagian juga cuma puntung rokok.
2: Kantongin dulu kenapa? Nanti buangnya pas udah ketemu tempat sampah. Selain susah didaur ulang, bikin saluran mampet, dia juga termasuk limbah B3, limbah yang berbahaya buat lingkungan.
3: Flexing akhir-akhir ini ramai dibicarakan masyarakat. Media sosial ini menjadi sarana favorit untuk melakukan flexing. Sebelumnya pamer dianggap tabu, dilarang, dan tidak pantas. Tapi kini menjadi hal yang umum. Pamer saldo ATM, liburan ke luar negeri, pamer tas dan mobil mewah, serta sederet barang mewah lainnya. Sebenarnya, apa sih manfaat flexing? Menurut pakar bisnis Renald Casali, flexing banyak digunakan sebagai strategi pemasaran. Umumnya dilakukan para pembicara tentang latar belakang pendidikan, pencapaian, penghargaan, dan lain-lain. Bertujuan agar audiens yakin dengan kapasitas dan kemampuan pembicara. Namun kini flexing berkembang dengan pamer kekayaan yang justru memunculkan penilaian negatif, bahkan dapat merugikan diri sendiri. Psikolog klinis personal growth, Stefanie Valentina menyebut, flexing merupakan salah satu cara untuk menghargai suatu keberhasilan. Namun bisa jadi masalah apabila dilakukan secara berlebihan atau sekedar untuk menutupi kekurangan. Kalau menurut Anda, bagaimana?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

0: لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائفه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya. Hadis riwayat Muslim.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
2: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
3: Aduh, hoax tuh.
2: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
3: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

wafirnya. Hadirin dan hadirat, jemaah pendengar, pendengar yang beriman di mana berada. Jadi nur itu ditaruh oleh Allah dalam sulbi Adam. Allah menjaga nur itu. Dari Adam terus menerus menerus kepada ada yang lain, nabi-nabi yang lain, sampai kepada Nabi Ibrahim. Nur Muhammad. Allah menjaga. Maka Nabi Ibrahim itu kan dibakar oleh ayahnya, tapi Allah menjaga tidak terbakar karena itu ada Nur Muhammad di dalam. Kalau terbakar Nabi Ibrahim, mana? Allah menjaga Nur Muhammad dalam sulbi Ibrahim. Kemudian dipindah lagi oleh Allah SWT yang maha segala-gala. Tidak ada yang maha, hanya Allah. Kepada sulbi Nabi Ismail. Nabi Ismail disembelih lagi. Disembelih. Kalau sempat disembelih, tidak ada Ismail. Mana Muhammad? Allah menjaga. Siapa yang menjaga? Allah. Selamat Nabi Ismail. Nur Nabi Muhammad dalam Ismail. Dan turun sampai terus menerus. Itu panjang cerita. Dilihat di dalam ya, sirah an-nubuah terhadap silsilah keturunan Nabi itu lengkap. Sampai kepada nenek-nenek Nabi. Pada Adnan, kepada Hashim dan sampai kepada Abdul Muttalib. Nek, kakek. Maka Abdul Muttalib dijaga oleh Allah, selamat. Waktu mau dihancurkan Kaabah oleh gajah yang luar biasa, apa kata nenek Nabi Abdul Muttalib? Dia Muslim itu. Tidak menyembah berhala, tidak menyembah batu, menyembah hanya yang maha esa segala-gala. Nabi, nenek Nabi itu Abdul Muttalib selamat. Kaabah selamat. Gubernur waktu itu. Jadi Nur Muhammad pada Abdul. Abdul Muttalib banyak anak, banyak. Tapi ditaruh Nur Nabi Muhammad pada Abdullah, anak Nabi yang paling terakhir. Anak Abdullah yang paling terakhir, ayah Nabi. Paling terakhir, Abdullah. Abdullah juga kahwin bukan dengan sembarang orang. Bukan sembarang orang, Aminah. Abdullah yang ada waktu itu cuma ayah Nabi, hamba Allah. Aminah orang wanita yang jujur, wanita yang baik, wanita yang tidak pernah berbuat fasik dan berbuat dosa. Aminah tertutup seluruh tubuhnya. Itu mak Nabi. Aminah adalah wanita yang paling amanah. Tidak ada Aminah lain nama, tidak ada. Kemudian dari Abdullah dan Aminah, itulah lahir ya. Yang pertama Ahmad itu, karena di dalam Al-Quran min ba'dismuhu Ahmad, setelah Nabi Isa adalah Ahmad. Ahmad itulah Nabi Muhammad. Siapa kasih nama? Allah. Siapa sampaikan? Allah. Nabi kan belum lahir. Sesudah Nabi Isa, Nabi Muhammad kan tak tahu 571 tahun setelah Nabi Isa lahir Nabi Muhammad. 571 masih baru lahir. Jadi Allah yang sampaikan itu dalam Al-Quran. Kebenaran Al-Quran itu luar biasa. Dan Ahmad itu sudah diberikan nama min ba'dismuhu Ahmad, sesudah Nabi Isa adalah Ahmad. Itu diberikan oleh Allah, Ahmad. Kemudian pada malam Senin
12 Rabiul Awal, walaupun berbeda pendapat, kita tidak menyampaikan perbedaan. Yang masyhur, yang umumnya itu kita sudah tahu 12 bulan. Menjelang fajar, belum fajar, malam sini. Aminah tidak sakit, bukan seperti mama orang lain. Mengapa? Allah jaga, Rasul di dalam, Muhammad di dalam. Jadi akhirnya pada malam itu duduklah di rumah Abdul Muttalib kakek, karena ayah Nabi tidak ada lagi, 6 bulan dalam kandungan. Nabi belum ada rumah Abdul Muttalib. Kira-kira menjelang fajar, di rumah Abdul Muttalib itu sudah ada orang-orang yang baik, wanita-wanita yang baik. Itu panjang kalau kita lihat, waktu tidak cukup. Asia ada di situ, Maryam ada di situ. Jadi menjelang subuh, Aminah tenang berbaring. Sedangkan Abdul Muttalib kakek Nabi di Ka'bah, itu kakek Nabi, bukan seperti kita lahir anak kakek-kakek ayah kita di kafe atau di TV atau di warung. Ini tidak, di Ka'bah. Karena Nabi Muhammad Rasulullah penghulu lahir dengan baik, tidak berlumuran darah, itu rakyat, dan bersih waktu wiladah, tidak berlumuran. Dan yang sudah aneh, sudah khatan. Nampak itu sudah khatan, luar biasa. Aminah tidak susah, tidak sakit. Nampaklah cahaya Abdul Muttalib dari Ka'bah. Apa cahaya itu yang nampak di sebelah? Padahal malam. Apa fajar, apa ini, apa cahaya luar. Itulah lahir Nabi. Bersahaya. Cahaya diberikan oleh Allah. Begitu Abdul Muttalib kakek itu melihat cahaya yang luar biasa, Abdul Muttalib langsung pulang ke rumah. Rupanya cahaya itu di rumah Abdul Muttalib seperti lampu yang luar biasa. Lampu tidak ada, listrik tidak ada. Seperti itulah Allah memberikan. Mampu. Itu matahari. Siapa berikan cahaya? Itu bulan. Siapa yang berikan cahaya? Apa itu lagi? Cahaya bulan indah tidak? Indah. Tidak panas. Cahaya matahari indah, dipanah. Siapa yang ciptakan? Allah. Ada baterai, ada ini? Tidak. Allah. Tadi nampak cahaya, rupanya cucu dari Abdullah sudah lahir. Nama belum ada, belum. Nanti duduk kena Abdul Muttalib kan teringat mimba'dis muhu Ahmad, dan dibisik oleh Jibril, kasih nama itu anak bayi yang kecil itu dengan Ahmad. Kemudian kasih lagi ini Muhammad. Dibisik kepada Abdul Muttalib, maka Ahmad dan Muhammad tidak ada nama orang lain waktu itu. Yang ada adalah pada Nabi Muhammad Ahmad, pada Nabi Ahmad itu Muhammad. Lain belum ada. Belum ada. Maka itulah Allah menjaga. Kemudian begitu sudah itu, Abdul Muttalib sangat gembira. Lahir cucunya karena beda. Belum pernah dilihat cucunya seperti itu, anak Abdullah.
Tapi pernah berdoa Abdul Muttalib, berikan cucu saya ini lebih baik, lebih taat, lebih indah, lebih cantik lagi dari Abdullah, karena Abdullah paling cantik, bukan seperti Abu Lahab. Lebih lagi cucu saya, lebih lagi diberikan oleh Allah, diterima. Di Ka'bah dia berdoa. Begitu dia cantik, luar biasa matanya, nak sanggup pandang. Bentuk fisiknya dan seluruhnya, dan tidak menangis, dan seolah-olah sudah sempurna. Ya, cukup baik karena Rasul. Bukan lahir seperti kita itu dibalut-balut seperti pisang, dibalut-balut, dibalut lembek-lembek. Itu Rasul lahir kemudian, tapi Allah kan sudah ciptakan nur yang pertama. Begitu Abdul Muttalib melihat cucunya yang paling indah, yang paling cantik, dibilang kepada Aminah, ini cucu saya, anak Aminah, cantik sekali, diberikan Allah, luar biasa. Ya Abu, saya bawa ke Ka'bah dulu. Kalau lagi anak tanya malahi ke TV, dia perlu ke HP, dia perlu ke banyak-banyak HP. Oh, wadah kamu dah cuci HP. Wadah kata wak, mumang HP. Malahi HP. P. Ke Ka'bah. Dibalut dengan kain putih. Anak bayi indah luar biasa Abdul Muttalib, cukup senang, cukup gembira, cukup gembira dibawa. Apalah apa itu, Abu Lahab juga, karena dia belum tahu itu lawannya, musuhnya nanti, senang sekali karena cucu dari adiknya, dari Abdullah, dia memerdekakan Suwaibah Islamiyah yang muda itu, yang cukup cantik, dimerdekakan sehingga Islam, dan yang menyusui dari Nabi Muhammad, Suwaibah Al-Islamiyah. Suwaibah baru nanti diberikan susu oleh Halimah Sa'diyah. Halimah Sa'diyah, Halimah wanita lembut, Sa'diyah bahagia. Itu Allah memberikan nama itu sehingga yang menyusui Nabi Muhammad, Halimah Sa'diyah, Halimah wanita cantik, Sa'diyah bahagia, dan Suwaibah Al-Islamiyah dimerdekakan. Kemudian waktu sampai Muhammad kepada Ka'bah, ditawafkan oleh kakeknya Abdul Muttalib. Muhammad dibilang, ya, alhamdulillahilladzi a'tani hadzal ulama tayyibal ardani, shalla alaika Allahu ya adnani ya mustafa ya safwatar ramani. Itu diberikan selawat oleh kakeknya. Kemudian langsung pulang. Langsung dibawa pulang. Cahaya ikut. Sampai lagi pulang. Sehingga sampai di rumah, banyak lagi orang yang Muslim. Artinya walaupun belum ada Nabi itu, tapi orang itu mukmin dan dia Muslim. Beriman kepada Allah, tidak nyembah berhala. Kumpul. Luar biasa. Apa kata Abdul Muttalib? Jangan pulang, karena saya gembira bersyukur lahirnya Nabi Muhammad, lahirnya anak bayi ini, belum nama sudah diberikan, Ahmad dan Muhammad. Lahirnya saya bersyukur kepada Allah, dan seluruhnya kami sediakan makanan laham, laban-laban atau daging-daging dan sebagainya, karena saya bersyukur kepada lahirnya. Maka ini yang kita lakukan, karena bersyukur atas lahirnya Nabi, maka sediakan yang lain apa dan sebagainya.
ya, atau dakwah atau memberikan makanan, karena bersyukur atas lahirnya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka dengan demikian, ya, malam ini nanti akan dilanjutkan. Semoga kita yang hadir di sini dengar nanti, supaya ilmu barakah dan kita juga diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek.

khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik orang di antara kamu adalah orang yang belajar Al-Qur'an dan mengajarkannya. Hadis riwayat

لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه. Tidak akan masuk surga orang yang tetangganya tidak merasa aman dari gangguannya.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi sumur hidung.
2: Aduh, hoax tuh.
1: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
2: Itu juga hoax sekali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI Digital. Aduh, makanya cek-cek

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman Perdua. Masih dengan aku Ilma Arsi di 92,6 FM, teman terbaik kamu. Teman Perdua, enggak kerasa dia udah di jam 20 lewat 16 menit waktu Indonesia Barat, dan aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Tapi sebelum itu, teman Perdua, kita dengerin dulu music live chat langsung dari Perdua Jakarta.

0: Info Pro 2.
1: Selamat malam teman Pro 2, waktu Info Pro 2 bareng sama gue, Edi Tama.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang pertama kita buka dari Benjanabi yang diketahui telah mendonasikan uang sebesar 6 juta Korean won atau sekitar 76,5 juta rupiah untuk para korban gempa di NTT. Di mana Janabi kemarin baru aja menggelar tur konser Sweet and Stardust di Jakarta.
0: Info Pro 2.
1: Informasi yang kedua kita buka dari dunia olahraga, ada Jonathan Christie yang akhirnya duduki posisi puncak ranking men single BWF setelah sejumlah pesaing gagal mengumpulkan poin yang cukup untuk mempertahankan posisi teratas. Pencapaian ini melengkapi perjalanan panjang Jojo yang sebelumnya sudah meraih beberapa gelar bergengsi termasuk emas Asian Games di tahun 2018, juara All England tahun 2024 dan juga juara Asia 2024.
0: Info Pro 2.
1: Informasi ketiga datang dari Zidane Atala yang berhasil jadi finisher pertama Bentang Jawa 2026 setelah berhasil menuntaskan rute sekitar 1.500 km dari Banten hingga Banyuwangi hanya dalam waktu 3 hari 9 jam 43 menit. Pencapaian ini terasa makin spesial setelah sebelumnya Zidane finish sebagai runner-up di tahun 2024 dan berada di posisi keempat pada tahun 2025.
0: Info Pro 2.
1: Well, itu dia Info Pro 2 malam hari ini dan jangan kemana-mana, tetap di Pro 2 FM.
0: Info Pro 2.
2: Lagu-lagu favorit kamu pastinya ada.

Teman Pro 2 seluruh Indonesia. Apa kabarnya hari ini Teman Pro 2 mengawali ya hari Senin di minggu ini. Ada Edi nemenin lo di malam hari ini tentunya di MLC Music Live Chat yang bakal nemenin lo selama 1 jam ke depan ya. Seperti biasa, gue bakal ngajak lo buat ngobrol-ngobrol barengan sama musisi-musisi Indonesia yang tentunya malam hari ini gak kalah seru nih Teman Pro 2. Karena kita udah kedatangan nanti ada seorang pria yang baru aja ngerilis EP terbaru yang katanya dia sih ada kayak terikatan darah dengan seseorang penyanyi. Ya mungkin lo juga tahu nih Teman Pro 2 ya. Malam hari ini kita bakal ngobrol barengan sama Giusti Raka. Yes, dia baru aja ngerilis EP terbaru. Jadi buat kamu Teman Pro 2 yang malam hari ini pengin seru-seruan, pengin bertanya juga atau mungkin sekedar absen aja juga boleh banget Teman Pro 2, lo bisa langsung aja drop pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung merapat di WhatsApp-nya Pro 2 FM Jakarta di 0811 800 105. Jadi pastiin buat kamu cari tempat ternyaman buat seru-seruan di 1 jam ke depan di MLC Music Live Chat.

0: Welcome back to MLC Music Live Chat. Dan masih barengan sama Edit Melulu di malam hari ini. Dan sekarang Edit udah gak sendirian ya, karena Edit udah barengan sama seseorang yang katanya sih baru aja ngerilis EP terbaru nih. Ada Gius Tiraga.
1: Halo.
0: Halo, what's up bro?
1: Hai, semuanya sehat. Gimana?
0: Aduh, gimana hari ini? Aktivitasnya ngapain aja sudah? Ini akhirnya malam hari ini mampir nih ke Pro 2 FM.
1: Iya nih, karena ada Pro 2, ada undangan untuk Pro 2, kayaknya seneng banget ya. Bisa ada hadir di sini, jadi ya semoga aku juga lagi memperkenalkan juga album baruku juga.
0: Oke.
1: Jadi adanya wadah dari Pro 2 ini sangat membantu sekali. Thank you banget lo ya.
0: Alright. Tapi apa nih maksudnya kegiatan akhir-akhir ini lagi sering apa selain promo?
1: Tetap manggung ya.
0: Oke.
1: Manggung utama, terus juga mau ada proyekan-proyekan lain lagi bareng teman-teman juga. Itu aja sih sama promo-promo yang lagi berjalan aja sih.
0: Oke.
1: Untuk setiap harinya ya,
0: setiap harinya kayak masih berhubung sama musik ya.
1: Iya,
0: benar. Tapi sebenarnya mungkin belum buat yang belum kenal sama Gius Tiraga. Ini sebenarnya Gius Tiraga nih siapa sih sebenarnya, maksudnya lu ngebawain genre apa kalau udah bermusik gitu?
1: Jadi aku itu ngebawain genre pop alternatif sebenarnya.
0: Oke.
1: Jadi pop alternatif itu lebih ke pop ballad. Tapi karena ada beberapa aransemen yang aku bikin jadi lebih kayak terbuka lagi, jadi ada instrumen bluesnya di dalam satu lagu itu.
0: Oke, menarik.
1: Di bluesnya itu ada di master dari jagoannya dari album Hana ini.
0: Oh.
1: Jadi judul albumnya itu Hana.
0: Oke.
1: Nanti kita akan ngobrol tentang Hana lah.
0: Bener. Tapi sebenarnya gue nggak tahu ya, kayaknya makin kesini makin berkembangnya era, kayaknya genre musik tuh makin luas banget gitu kan?
1: Iya benar.
0: Sampai akhirnya ya dulu mungkin kita tahu kayak ada pop rock,
1: ya,
0: bener-bener
1: ya,
0: saklek di situ ya, kan?
1: Cuman mentok di situ.
0: Tapi sekarang udah ada rock alternatif, hip dut juga ada lagi, gitu
1: naik
0: kan?
1: Naik gila. Asli.
0: Bener.
1: Gue aja nggak kebayang bisa dia bisa bersama siapa?
0: Gen Z-nya
1: dengan wah dia bisa berkepikiran ada nyiptain hip hop dangdut gitu ya.
0: Iya sih, bener sih.
1: Wah gila sih. Makanya gue ngeliat Naikila ini ya memang momennya dia, jadi pertahanin lah kayak lagu-lagunya biar lebih oke lagi lah. Tapi lagu-lagunya siap semua sih.
0: Bener kayak apa ya, kayak mungkin itu sesuatu yang baru juga ketika mereka rilis kan. Cuman emang dari awal udah kayak orang-orang pun bisa menerima gitu.
1: Bener dan ya juga lucu juga sih dia ya. Apalagi juga di hipdut dengan hadirnya dengan Indah Kus.
0: Betul.
1: Oh, gila. Kayaknya aduh mantep banget ya. Mantep banget sih. Asik sih.
0: Bener. Tapi dari sekian banyaknya genre musik ya, mungkin sekarang juga udah ya gak bisa dikotak-kotakan lagi.
1: Iya
0: gitu, kan? Udah bener, banyak bener banget gitu kan. Kenapa lo akhirnya milih pop alternatif ini?
1: Jadi pop alternatif ini buat gue tuh karena kebetulan juga kan keluarga gue sebenarnya seniman, musisi semua. Jadi nyokap itu nyanyi di pop. Bokapnya nyokap itu nyanyinya itu kalau zaman dulu tuh apa ya, kalau Ari Wibowo tuh dibilang reggae bukan, tetap tapi pop juga.
0: Iya.
1: Itu yang gue bingungin. Makanya gue lebih nyaman di situnya.
0: Benar.
1: Karena pop alternatif itu kayak gue menyampaikan lirik gue tuh dengan jujur, dengan bisa sampai ke orang pendengar gitu.
0: Benar.
1: Jadi lirik yang gue ciptain dengan nada yang gue keluarkan, dengan aransemen musik yang sebenarnya nggak yang simple juga sih, tapi semuanya aman.
0: Benar. Maksudnya ya masih di bidang mungkin populer gitu ya,
1: yang benar.
0: Lebih bisa diterima oleh banyak orang gitu kan.
1: Benar. Relate-nya sih yang gue pengenin dari setiap pendengar.
0: Okay, I see. Tapi kan lu bisa dibilang kayak keturunan lah ya.
1: Okay.
0: Keturunan dari Ari Wibowo yang mungkin kita tahu dengan lagu-lagunya Madu Neracun gitu kan.
1: Ini sangat berat ya sebenarnya. Sebenarnya selalu membawa nama Ari Wibowo itu. Sebenarnya gue sih sangat senang, sangat bahagia. Gue punya seorang kakek yang legend.
0: Yes.
1: Yang lagunya sampai sekarang pun masih bisa dinyanyikan. Mm-hmm. Sampai Gen Z pun masih nyanyiin.
0: Yes, ya? Benar-benar.
1: Jadi akhirnya kayak, wah, anjir. Gimana ya? Hmm. Gimana ya kok bisa sih lagu yang bisa ini bisa bertahan sampai puluhan tahun gitu loh.
0: Benar.
1: Ari Wibowo menciptakan Madu dan Racun, Singkong dan Keju kayak.
0: Yes.
1: Semuanya bisa dinyanyikan dengan betul. Genre apapun ya.
0: Benar. Bisa diolah dengan genre apapun.
1: Benar.
0: Dan bisa masuk gitu.
1: Benar.
0: Tapi ada nggak sih maksudnya hal-hal yang mungkin mempengaruhi lo akhirnya di karir bermusik gitu? Mungkin dari apa yang pernah diajarin sama kakek gitu kan? Atau mungkin dari nyokap bokap gitu?
1: Gue kalau misalnya bermusik itu cuman dari nyokap ya sama kakek gue.
0: Mm-hmm.
1: Jadi kayak Ari Wibowo tuh selalu bilang kayak, ciptakanlah sesuatu yang mungkin didengarinnya bisa sampai panjang. Jadi semua semua tahun itu bisa menikmati lagunya. Dia selalu bilang kayak gitu. Makanya gue tuh nyiptain lagu hanya untuk bisa didikmatin sampai tahun yang panjang. Jadi gak mau cuman sekedar kayak 1 tahun, 2 tahun, abis itu udah gitu loh.
0: Oke. Berarti kayak apa ya, kayak ya berusaha untuk kayak everlasting mungkin ya.
1: Benar.
0: Iya kan. Tapi itu bukan hal yang mudah juga buat dilakukan ya kan.
1: Sangat. Aduh, effortnya gila.
0: Effortnya sih kacau sih. Benar.
1: Aduh.
0: Benar. Tapi apa maksudnya yang akhirnya lo lakuin gitu untuk menciptakan sesuatu yang everlasting ke lagu-lagu lo?
1: Ya ini, jadi terciptanya album Hana ini ya karena cerita dari gue
0: pribadi.
1: Jadi pribadinya ini adalah, jadi Hana ini adalah sebenarnya bisa lebar ya, bisa luas tentang Hana ini. Tapi jujur gue menciptain lagu ini hanya untuk menyelesaikan janji yang pernah gue janjikan kepada dia. Walaupun dianya sudah tidak tahu di mana, tapi gue laki-laki yang harus memegang janji, karena laki-laki itu yang dipegang
0: janjinya. Omongannya. Benar, omongannya ya, selain tangannya. Ya,
1: selain tangannya. Itu
0: selain tangannya kan?
1: Iya
0: kan?
1: Masuk.
0: Oke, nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi ngomongin soal album perdana berarti ya?
1: Perdana.
0: Album perdana ya dari Hana ini. Nanti kita bakal ulik. Jadi buat kamu teman berdua yang mau seru-seruan juga, mau bertanya juga boleh banget. Pokoknya langsung bisa merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta. Anda bisa langsung merapat di WhatsAppnya Prodo FM Jakarta di 0811-800-105. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat.

0: Masih barengan sama Edit di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Ayo dong.
0: Alright, tadi kita udah spill soal album perdananya yang baru aja dirilis. Berarti rilisan kapan ini berarti rilis?
1: tanggal 14 Agustus.
0: 14 kemarin. Masih fresh banget.
1: Asli masih anget. Baru dibalik sih.
0: Baru dibalik. Benar. Alright, ngomongin soal album ya?
1: EP
0: yang berjudul Hana.
1: Okay.
0: Kita bahas Hananya dulu nih.
1: Okay.
0: Si Hana ini apa nih, nama orang kah atau siapa nih sebenarnya?
1: Bisa kita bilang makhluk aja kali ya.
0: Oke, okay, makhluk.
1: Makhluk.
0: Oke.
1: Okay. Kita bilang makhluk aja deh.
0: Oke.
1: Jadi Hana ini, Hana ini adalah sosok orang yang pernah ada, pernah singgah. Jadi kayak kok rasanya ini belum pernah kelar ya, walaupun aku sudah pacaran dengan yang lain, tapi kok pandanganku selalu dia. Akhirnya aku tuangkanlah di dalam lagu.
0: Oh, I see. Berarti sebenarnya Hana ini menjelaskan si sosok itu.
1: Iya.
0: Dari berapa lagu?
1: 5.
0: 5 lagu lima yang lagu. Ada itu berarti semuanya menjelaskan tentang sosok itu.
1: Iya. Tentang akunya sih sebenarnya.
0: Oh, oke. Okay.
1: Tentang akunya kayak mengharapkan kembali. Jadi aku di lagu Hana itu adalah ada judul lagunya yang akan menjadi jagoannya adalah di Bodoh ini.
0: Okay.
1: Jadi si Bodoh ini menciptakan suasana yang kayak kok sial banget nih ya. Udah nungguin tapi sekalinya yang gua tahu adalah dia sudah sama orang lain.
0: Oh,
1: kayak gitu-gitulah.
0: Oh, I see.
1: Jadi kayak selalu bodoh kayaknya ngeharapin sesuatu hal yang enggak jelasnya pasti enggak akan kembali gitu. Kayak gitu.
0: Oke, berarti sebenarnya di EP ini menjelaskan tentang perasaan yang belum selesai berarti.
1: Iya, benar.
0: Jadi apa nih maksudnya yang dirasakan di lagu ini ada di album ini ada apa aja nih berarti dari 5 lagu itu?
1: Jadi yang pertama itu bodoh ya tentang kebodohanku tentang mengharapkan seseorang. Yang kedua adalah aku ada lagu keduanya itu judulnya Ikhlas.
0: Okay.
1: Itu perih gitu. Jadi itu melambangkan lebih ke universal sih sebenarnya. Jadi kayak terkadang tuh kita tuh kehilangan sesuatu, terkadang kita kehilangan sesuatu tapi kita bilang ya udahlah gue ikhlasin deh.
0: Oke.
1: Okay. Tapi dalam hati kayak mahal lagi harganya. Kayak gitu-gitu loh.
0: Iya, paham.
1: Jadi terkadang itu yang menurut gue adalah ikhlas itu tidak semerta-merta cuman sekedar kayak di mulut aja.
0: Yes.
1: Tapi sesuatu tuh selalu bertahan lagi kembali lagi ke hati.
0: Benar.
1: Jadi kalau misalnya sesuatu yang bilang, "Ah, kita udah ikhlas nih." Tapi di hati, aduh, kan bisa kok sebenarnya balik lagi gitu loh kalau kita cari dan kita paksa untuk ambil. Tapi ya semuanya itu kembali lagi sih.
0: Benar.
1: Karena enggak semua ikhlas itu bisa kita nikmatin.
0: Yes. Benar sih. Benar. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga.
1: Yang ketiga itu tentang bagaimana?
0: Bagaimana?
1: Ini judulnya adalah bagaimana. Bagaimana itu kayak menceritakan tentang ini aku sudah ngarepin kamu nih, aku nggak tahu kabar kamu di luar sana kayak gimana.
0: Oke.
1: Okay. Kabar kamu tuh baik-baik aja nggak sih di luar sana? Atau kamu lagi senang atau kamu sekarang tuh lagi sedih gitu? Akhirnya aku ciptain lagu bagaimana.
0: Oke.
1: Okay. Jadi yang salah satu yang membuat kayak, oh dia bagaimananya di luar itu aku nggak tahu. Tapi aku pengen banget ngarepin kabar kamu tuh gimana di luar sana, baik atau enggak.
0: Benar. Kayak pengen tahu keadaannya dia tuh gimana sih sekarang gitu kan. Apakah dia bahagia apa enggak atau gimana gitu ya.
1: Atau sudah dapat orang yang tepat. Nah, itulah yang bagaimana itu aku
0: nyatakan. Oke.
1: Terus yang keempat ini judulnya Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Okay. Aku bertanya kepada orang-orang yang kayaknya abis pacaran sama orang ini kayaknya kok dia
0: nggak gamon gitu ya
1: kayak nggak ninggalin sesuatu gitu. Gimana sih caranya supaya nggak kayak gitu, soalnya
0: bener.
1: Gue nggak bisa gitu.
0: Iya.
1: Gue nggak tahu caranya. Coba kasih tahu gue, makanya gue menciptakan lagu Cara Melupakan.
0: Oke.
1: Dan lagu terakhir itu adalah Masihkah Ada.
0: Iya.
1: Yang menceritakan tentang Masihkah Ada ini tentang ini lebih ke kayak spesifiknya ke orang ini, tapi lebih kayak aduh kok nggak kembali, kok malah nggak muncul ya harapan itu ya, kayak kayak mempertanyakan lagi kepada Tuhan ini benar nggak sih harapan ini masih ada. Kalau memang masih ada kasih dong harapan itu biar jangan lepas.
0: Oke,
1: okay. Itu sih.
0: Oke, okay. Berarti di sini ada kayak fase mungkin muncul keraguan lagi nih ya.
1: Iya.
0: Iya, kan? Iya, setelah mungkin mencari gimana caranya bisa melupakan. Dan di fase ini berarti kayak ada keraguan lagi nih.
1: Betul.
0: Widih.
1: Sakit ya?
0: Sakit sih.
1: Itu semua lagu itu ada sakit semua.
0: Oke. Tapi berarti di EP ini berarti kalau dirangkum ya, ini kan berarti lu tuangkan semua dari cerita yang lu alamin kan?
1: Benar.
0: Lu tuangin dalam apa nih, fase hidup lu selama berapa lama nih di album ini?
1: 6 tahun.
0: Wow, 6 tahun.
1: Selama 6 tahun itu lumayan lama ya?
0: Lumayan loh.
1: Lumayan lama
0: lumayan
1: ya. Itu kayaknya bukan gamon deh. Kayaknya udah kayak artefak jadinya.
0: Bukan, gamonnya bukan gagal move on, gak mau move on.
1: Gak mau, nolak. Aduh, jangan
0: deh. Jangan deh, kayaknya enggak deh, kayaknya masih bisa deh.
1: Iya, gitu. makanya aku minta harapan sama Tuhan. Ayolah Tuhan, kalau misalnya memang gak ada, kalau misalnya memang masih ada, kasih jalannya.
0: Bener.
1: Tapi kalau misalnya memang gak ada jalannya, masa gak ada sih Tuhan jalannya? Lucu.
0: Tetap paksa harus ada.
1: Tetap paksa
0: harus ada ya.
1: Begitu, aduh.
0: Astaga, benar-benar. Tapi berarti selama perjalanan 6 tahun ini dan lo bikin 5 lagu di album Hana ini, apa yang lo akhirnya dapetin ketika lo nulis album ini menuangkan semua dalam bentuk lagu?
1: Tenang sih.
0: Oke.
1: Okay. Akhirnya gue bisa ngerasain tenang. Kayak wah, akhirnya lagu ini selesai, album ini selesai. Akhirnya udah kayak oke, nih gue bakal narok ini lagu. Narok harapan gue ada di sini semua.
0: Benar.
1: Jadinya akan seperti apa? Dianya akan kembali atau bagaimana? Tapi yang jelas adalah ini udah gue selesaikan janji gue untuk dia. Gitu.
0: Oke. Berarti apa ya? Kayak menuntaskan lah ya.
1: Iya. Menyelesaikan aja. Menyelesaikan aja.
0: Benar-benar.
1: Selama 6 tahun ini, kalau misalnya gue nggak bergerak seperti itu, aduh kayaknya gue bakalan mati penasaran. Gitu. Itu Pak, bete banget gue udah di pohon gitu mati gara-gara penasaran.
0: Iya benar. Ya, ketebak lagi di sini
1: gitu. Ya, ini lagi gitu.
0: Oke. Dan tadi kita juga sempat nge-spill kalau jagoan di album ini adalah si Bodoh. Ya, berarti yang mungkin secara apa ya kayak umum menggambarkan tentang fase perjalanan 6 tahun ini berarti.
1: Iya, benar
0: ya. Berarti apa tadi Bodoh itu bercerita tentang
1: sialnya aku, gitu ya Bas. Liriknya tuh sungguh sialnya aku terlalu mencintaimu padahal dirimu sudah bersama dengannya. Oh bodohnya. Sakit gak tuh? Aduh, kacau tuh.
0: tapi lu nulis lagu-lagu di album ini sambil nangis enggak, Bro?
1: Aduh, gua kalau bikin lagu tuh kayak udah gua yang penting ada kertas, ada pulpen sama air mata. Totonyes.
0: Jadi enggak heran kalau ditulisnya nanti agak ngeblur, hilang kena air gitu.
1: Iya, ya. Makanya kan aduh tadi nulis apa di sini ya? Aduh, luntur
0: kena air mata ya. Astaga.

0: Masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Gusti Raka.
1: Halo.
0: Alright. Tadi kita udah dengerin salah satu singlenya di album Hana ya, Bodoh. Ini dari awalnya tarikannya udah blues banget ya.
1: Parah. Itu kemarahan gue sih sebenernya.
0: Okay. Berarti apa maksudnya dengan lu memasukkan blues ini, emang sebenarnya ada emosi yang tinggi dimasukkan atau gimana nih sebenernya?
1: Waktu itu sih di dalam gue bikin musiknya ini adalah gue bingung gitu loh. Kalau misalnya di dalam musik, di dalam judul Bodoh ini gue masukin distorsi, kayaknya terlalu kasar deh. Kayaknya marahnya marah. Kalau kita bayangin ada marahnya itu marah gak cool.
0: Okay, I see.
1: Jadi kayak gue ini pasti marah gitu. Tapi bagaimana dengan marah yang kayak
0: elegan gitu ya?
1: Apa kamu?
0: Gitu, asik. Kamu? Gitu. Oke, akhirnya memasukkan unsur-unsur
1: blues ini. Ya. Karena blues itu kayak nunjukin kayak apa kamu?
0: Asik. Gitu loh. Ada kayak marah, cuman ada coolnya,
1: iya,
0: ada elegannya.
1: Iya, sama gitu ya. Kayak Baba mau ikut.
0: Asik.
1: Ikut.
0: Asik.
1: Mau ikut
0: Bapak pulang ya.
1: Aduh, bahaya, berat.
0: Bener. Oke.
1: Jadi dari situlah
0: akhirnya memasukkan nuansa blues ini. Berarti tapi kalau secara apa? Secara garis besar di album ini akan sama nuansanya dengan album apa? Single Bodoh ini atau enggak sebenarnya?
1: Enggak semua. Jadi blues di ini adalah kemarahan gua aja untuk kayak oh di sini di lagu ini gue, makanya judulnya adalah Bodoh. Itu kemarahan untuk diri gue sih sebenarnya.
0: Okay.
1: Kayak lo tuh sebenarnya maunya kayak gimana sih kah, orang lo udah cabut kok, tapi kalau masih bertahan di sini gitu lo kayak gue bisa bicara sama kepribadian gue yang lain misalnya.
0: Benar.
1: Oh gue kayak oh ya udah lo nanyain kayak gitu ya gue nggak tahu, nggak punya jawabannya orangnya. Mau bagaimanapun ini perasaan gue gitu.
0: Benar.
1: Jadi akhirnya gue marahnya di situ.
0: Okay, meluapkan di lagunya ini ya, si
1: Bener.
0: Bodoh ini.
1: Benar.
0: Ya. Tapi mungkin kalau semisal nih ada teman pro dua yang mungkin kejebak di hal yang sama di lagu ini, apa sebenarnya pesan yang mungkin akan lo sampaikan ke orang itu?
1: Kalau yang gue sampaikan adalah ya walaupun ini gue juga belum selesai ya
0: di
1: ibarat kasarannya, tapi Tuhan itu baik bagi gue. Jadi berpikirlah kalau Tuhan itu baik, membuat kalian berpisah itu bukan karena sesuatu hal yang tidak baik-baik saja gitu.
0: Benar.
1: Buatlah sesuatu hal yang ditinggalkan itu menjadi hal yang bukan karena dia Tuhan itu jahat gitu loh, tapi karena Tuhan itu baik gitu loh. Karena kebahagiaan itu tidak bisa kita ukur dari apapun gitu
0: sih,
1: loh.
0: Bener sih.
1: Walaupun kita lihat adalah wanitanya sayang sama kita, bahagia sama kita, tapi kan kita nggak tahu
0: bener
1: sisi luarnya kayak gimana.
0: Iya gitu sih, benar. Jadi kayak ya sebisa mungkin kita harus apa ya, kayak bersyukur.
1: Iya benar. Gitu kan. Benar. Makanya hargailah seseorang yang sudah kamu dapatkan. Treatlah dia seperti layaknya ratu aja.
0: Benar.
1: Tapi jangan lupa kita juga harus dapatkan adalah ratu itu harus men-treat rajanya seperti apa.
0: Itu dia, itu juga harus penting, gitu kan?
1: Iya.
0: Bener kan?
1: Jadi kalau misalnya sesuatu hal kita tuh di dalam hubungan itu tidak bisa semuanya itu 50-50 atau kita yang 90 dia yang 100.
0: Yes.
1: Jadi kita bisa besoknya tuh 30.
0: Benar.
1: Wanitanya 70.
0: Benar.
1: Bisa besoknya kita yang 90, wanitanya 10. Ya kayak gitu-gitulah.
0: Benar.
1: Jadi kita harus menghargai itu semua sih.
0: Yes, itu definisi saling melengkapi.
1: Betul banget.
0: Itu namanya baru adil sebenarnya.
1: Adil tuh sebenarnya gitu. Bukan bagi rata ya.
0: Benar. Itu namanya bagi rata, bukan adil namanya.
1: Harus dibedakan tuh adil dengan bagi rata.
0: Benar. Karena mungkin ya ada yang namanya juga manusia gitu kan.
1: Bener.
0: Mungkin kayak ya mood kita mungkin 30%, pasangan kita yang harus 70%.
1: Iya, gitu kan? benar.
0: Saling melengkapi.
1: Apalagi gitu pulang kerja bareng-bareng gitu kan, terus tiba-tiba kayak udah tahu kita pulang kerja gitu, suguin kopi bukan marahnya gitu.
0: Bener.
1: Kan. Harusnya ada yang kayak gitu-gitunya.
0: Betul.
1: Komunikasi lebih penting.
0: Kompromi juga penting.
1: Nice.
0: Itu asik.
1: Berat. Aku siapa sih sebenarnya dia begini?
0: Oke. Berarti tapi lu ini enggak maksudnya prinsip-prinsip hidup lu gitu kan, ketika mungkin lu menemukan sesuatu yang ketika lu kejar itu kayak lu ngerasanya makin jauh gitu kan. Apakah menurut lu itu emang harus lu kejar atau lu harus mengikhlaskan? Lu paham enggak pertanyaan gua?
1: Paham.
0: Oke.
1: gue bisa jawab itu.
0: Oke.
1: Okay, jadi assalamualaikum.
0: Mulai pembahasan. Emang gini tongkrongan cowok emang gini ya.
1: Jadi menurut gue adalah kalau misalnya kita mengejar sesuatu hal tapi sesuatu halnya yang kita kejar itu akan lebih menjauh, lebih baik kita berhenti.
0: Oke.
1: Okay. Karena sesuatu hal, kembali lagi nih, sesuatu hal yang dipaksakan itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Kalau lu memaksakan sesuatu, oke, okay, nggak pasti awalnya akan baik, tapi kesana kesananya itu tidak akan baik.
0: Benar.
1: Jadi berjalanlah sesuai arahan gitu loh, berjalanlah sesuai apa yang lo inginkan, tapi jangan memaksakan semuanya itu dengan pikiran kita, karena
0: iya sih.
1: Ya itu yang tadi gue bilang adalah kita tuh harus bisa bekerja sama dengan orang lain juga. Jadi kalau misalnya kayak orang, kita kadang-kadang cowok paling kan curhat sama cowok juga ya. Aduh gue lagi kayak gini lagi nih.
0: Benar-benar.
1: Terus tiba-tiba nanti cowoknya kasih inputan. Itu ya bukan berarti dia, kadang-kadang kan inputnya kayak kita sudah tahu nih kepala kita, gue harus ngejar dia. Tapi kalau teman kan kadang-kadang kayak ngasih tahu, ya udah lu kejar tapi tetap tahu resikonya apa. Pasti kan teman akan menjelaskan seperti itu. Makanya apapun yang kita pikirkan itu sharing lah. Jangan kita pemikiran sendiri aja gitu. Enggak bagus sih sebenarnya.
0: Benar.
1: Capek sendiri nantinya.
0: Benar.
1: Tahu ya duduk di pinggiran hujan-hujanan. Kenapa, Bre? Galau. Apalagi?
0: Tahu-tahu jadi album gitu.
1: Iya, itu saya. Itu saya.
0: Alright. Oke, balik lagi ngomongin soal album Hana ini nih. Jadi kalau ngomongin soal proses produksinya, Bro. Lo menemukan kesulitan enggak di album ini?
1: Kalau kesulitan sih enggak ada ya, karena tim gue tuh sangat profesional banget. Jadi gue minta sesuatu hal kayak gitarnya dibikin kayak gini ya, drumnya dibikin kayak gini ya. Itu kadang-kadang drummer gue juga ngasih gue inputan, kak kalau misalnya dibikin kayak gini kayaknya lebih asik, coba dimainkan dulu. Jadi meringankan banget. Meringankan banget dengan adanya Mas Kamga. Muhammad Kamga. Jadi dia sangat selancar itulah ngebuat gue kayak nyanyi itu gak harus susah. Dia bilang, dia mencari polanya dan segampang itu dia yang ngedirect. Gue nyanyi 3 lagu sama dia. Ini percaya gak percaya, gue nyanyi 3 lagu gue ini itu cuma 2 jam.
0: Buset, cepet bro.
1: Cepet. Backing vokalnya 1 sip. Karena layarnya banyak banget Mas Kamu. Ayo dong, ininya. Wah, gila. Backingnya itu enak banget.
0: Kacau sih, bro.
1: Makanya di semua lagu gue tuh backing vokalnya adalah Muhammad Kamga. Jadi gue makasih banget sama Muhammad Kamga, udah mau selalu support gue. Terus juga di master mixingnya itu ada Ryan Sunitro. Raindra Sunitro. Drummer Baku Cakar.
0: Bener.
1: Dia yang ngemas itu menjadi nikmat di kuping gitu. Bener. Nah itu dia semua tangan-tangannya dia. Makanya gue seneng banget sih. Di tim gue tuh sangat orang yang sangat
0: gokil.
1: Wih gila, orang-orang gila semua. Jadi
0: bener.
1: Ada Javier, gitaris gimbal gue. Ada Yuda. Ada Yusril, ada Yodi. Ada Sony. Wah gila. Tim gue tuh banget. Fahri. Itu kayak, kah ini bikin kayak gini, ayo deh kita meetingin dulu kayak gimana maunya. Lu maunya kayak gimana, kayak gini. Oke, kita masuk langsung semuanya. Segampang itu. Dan gue juga rekaman gue juga di Masif kan kebetulan.
0: I see. Okay, berarti gimana experience lu atau mungkin apa sih hal yang lu dapetin ketika lu kerja sama Kamga gitu kan, sama produser lu dan tim lu semuanya gitu.
1: Wah, happy banget sih. Gue bangun pagi tuh cuman pengen, aduh gue harus rekaman nih. Happy-nya gue pagi nih, biasanya kita musisi malam baru tidur. Pagi nih
0: rekaman nih, gas ayo
1: gitu. Ayo. Ya itulah, prima suara itu juga sangat sangat ini banget ya, karena kan gue juga punya bokap angkat yang sekarang ini adalah memodali gue di dalam Prima Suara Record. Namanya Rendra Sunitro, namanya Rendra Nurwana. Jadi kayak, wah dia sangat, apa sih mau nyeraka nih gitu loh. Aku pengen buat kayak gini, oke jadiin, kayak gitu loh, sesimpel itu dia. Bener-bener. Makanya begitu udah jadi kayak, aduh kayaknya kok nikmat banget ya.
0: Oke. Okay.
1: Bekerja dengan banyak orang kayak gitu-gitu senang sih.
0: Iya. Kadang-kadang mungkin ya kita ketemu banyak orang juga pasti ada insight lah ya,
1: yang bisa kita dapetin. Iya, benar. Kan? Benar. Karena kalau kalau misalnya gue cuman mikir sendiri, ya mungkin enggak akan sebagus ini.
0: Benar. Benar.
1: Karena kan gue punya idealis dalam berseni.
0: Itu
1: kan?
0: Dia gitu ya. Alright, tadi kita bakal ngobrol-ngobrol lagi barengan sama Giusti Raka,
1: ngomongin
0: soal albumnya, EP perdananya Hana. Buat kamu yang ingin bertanya, habis ini bakal gue sapa-sapa dan bacain pertanyaan kamu. Jadi buat kamu yang mau bertanya, langsung aja drop di live chat YouTube RRD Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke Prodo FM Jakarta di 0811-801-05. Jadi pastiin buat kamu, pantengin terus MLC Music Live Chat.
2: Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Hai, welcome back to MLC Music Live Chat. Dan kita masih bareng sama QC Rocker.
1: Alright.
0: Sesuai janji gue mau ngebacain ya pertanyaan-pertanyaan kamu. Ini sudah ada yang masuk ke WhatsApp Pro 2 FM Jakarta. Jujur panjang. Tapi gak apa-apa.
1: Seru, bener.
0: Karena dong, pertanyaannya juga menarik gitu menurut gue gitu kan. Assalamualaikum kak, selamat malam. Aku Lara Purnamasari. Karena mau tanya nih Kak Giusti, kalau kita melihat perjalanan kakak dari awal bermusik sampai sekarang, termasuk bagaimana kakak ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan merangkum pengalaman pribadi dalam Itihana. Menurut kakak sendiri, sebenarnya kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan justru tanpa sadar mulai kehilangan jati dirinya karena terlalu mengikuti selera pasar?
1: Wah,
0: nah kan? Gokil ya, gokil ya.
1: Iya.
0: Bener, gimana? Karena kan lo ambil genre pop alternatif
1: ya,
0: nih.
1: Iya, benar. Panjang banget. Tapi aku makasih banget loh, walaupun panjang. Oke, coba bisa diulangin lagi pertanyaan dari yang depan-depannya aja satu-satu gitu ya.
0: Oke, ini gimana ngebangun identitas melalui musik pop alternatif dan kerangkum di album Hana ini?
1: Oke. Tadi udah aku jelasin sih dengan cara sebenarnya ini adalah pengalaman pribadi, jadi ngerasain kayaknya apa yang aku rasakan banyak orang juga ngerasain gitu loh.
0: Benar.
1: Makanya terjadilah album Hana ini adalah sebenarnya bisa jadi juga orang juga pernah merasakan ini tapi tidak tahu dengan bentuk apa mereka mengeluarkannya, memuntahkannya kayak gitu.
0: Iya, benar.
1: Makanya aku bikinlah Hana ini. Sebenarnya kalau misalnya didengar semua lagunya, itu semuanya sangat universal banget.
0: Oke.
1: Dan itu pasti dalam hidup kita pasti pernah merasakan ini.
0: Yes, benar-benar. Gitu. Ini tema yang mungkin ya setidaknya sekali seumur hidup mengalami gitu kan.
1: Benar. Patah hati itu pastilah.
0: Yes,
1: benar.
0: Itu hal yang wajar karena kita juga punya ekspektasi ya kan.
1: Iya, benar.
0: Bisa patah juga.
1: Benar.
0: Dan ini kapan seorang musisi bisa dikatakan sedang berkembang dan kapan ini kayak hilang arah cuman ngikutin tren yang ada gitu kan. Mungkin sekarang di era media sosial ya mungkin kayak bikin lagu viral segala macam gitu kan. Sekarang kayak mungkin ada apa kayak rumusnya ya, secara tidak langsung mungkin orang-orang bikin kayak ada rumusnya gitu.
1: Oke. Kalau itu sebenarnya kayak viral atau enggak, sebenarnya kalau misalnya kita mau menciptakan sesuatu hal cuman dituntut untuk viral, kalau gue sih enggak.
0: Oke.
1: Karena gue berpikirnya kalau misalnya gue cuman membuat sesuatu hal untuk viral, berarti dia bisa kapan aja pergi, kapan dia datang, kapan dia pergi.
0: Betul.
1: Nah, gue gak mau itu.
0: Yes.
1: Gue maunya apapun yang gue ciptakan, gue pengennya semuanya itu panjang.
0: Betul.
1: Gitu. Makanya kalau misalnya dibilang ikutin pasar, kayaknya gue juga nggak ngikutin pasar deh.
0: Iya.
1: Karena gue nggak mau sesuatu, gue nggak mau terlalu disetir sama apa yang ada sekarang
0: betul,
1: gitu.
0: Betul.
1: Jadi lebih baik ya udah sih, gue nggak tahu mau sampai kapan, tapi yang jelas adalah gue akan membuat, yang penting gue akan membuat sebuah karya yang bisa kalian nikmatin.
0: Oke, alright, itu ya tadi ya, dan semoga nanti ngejawab sih harusnya pertanyaan semuanya sih, karena ini masih banyak pertanyaan cuman kita tidak ada waktu ya.
1: Boleh.
0: Dan ini ada juga dari siapa nih, dari namanya lu siapa sih, nggak ada namanya. Oke, katanya lagunya bagus bang, katanya abangku suka lagunya. Waduh. Tapi katanya kalau mau collab, kira-kira mau collab sama siapa nih?
1: Kalau mau collab ya pertama aku pengen yang tadi gue bilang adalah gue pengen collab sama Pamungkas.
0: Oke.
1: Gue pengen collabs bareng. Tidak harus kita berdua ya, entah kita bikin workshop atau bareng-bareng. Gue pengen sama Petra Sihombing.
0: Benar.
1: Gue pengen banget duet sama atau bekerja sama bareng sama Pongki Barata. Mas Pongki, gue pengen banget. Ya kalau bisa untuk ceweknya gue pengen sama Yura atau Citra Skolastika sih.
0: Itu juga materi yang banyak lu dengerin juga.
1: Iya kan? Iya, itu yang selalu menghiasi kuping gue sih. Lagu mereka sih gila sih.
0: Oke, ini di YouTube juga ada dari Bang Suy, ada Avan juga, ada Najwa juga, dan ya itu juga ada teman-teman dari YouTube. Selamat malam ya. Katanya salam dari Pemalang, salam dari Depok gitu ya.
1: Jauh banget.
0: Jauh ya.
1: Jauh banget 300 kilo.
0: Aduh.
1: Dari Pemalang. Oke, apa nih?
0: Oke, terakhir deh, mungkin di EP ini sudah ada MV-nya kah yang bisa ditonton atau visualizer?
1: kita masih ngebuat video lirik sih ya.
0: Oh, video lirik ya.
1: Iya, tapi visualnya itu gue menceritakan tentang ada di setiap gambar itu ada ceritanya.
0: Oh, wow.
1: Jadi ini dalam waktu dekat ini EP-nya akan keluar. Video liriknya akan keluar. Jadi yang ada video lirik yang pertama itu adalah Masih Kehada. Itu sudah ada. Tapi yang Ikhlas Itu Perih, Bodoh, Bodoh kapan ya? Aku lupa, nanti minggu minggu ini kalau nggak salah. Minggu ini kita keluarin.
0: Paling kalau bisa dicek update-nya bisa ke mana nih sosial media?
1: Langsung ke Giusti Raka. Langsung
0: Giusti
1: Raka. Terus kalau misalnya TikTok juga sama Giusti Raka, YouTube juga sama Giusti Raka. Dan kalau misal mau tahu updatean lebih banyaknya ke Prema Suara Record.
0: Bisa cek ya.
1: Dan juga manajerku Grizzly namanya. Bisa lihat langsung di akun aku di Instagram. Kalau misalnya kita mau manggung bisa ngubungin dia sih.
0: Alright, langsung aja pokoknya bisa dicek di semua sosial medianya. Lagunya bisa didengerin di semua DSP dan tentunya bisa di request di Bro 2 FM seluruh Indonesia.
1: Thank you.
0: Alright, terima kasih
1: GSP. Thank you Mas.
0: Thank you so much.
1: Sukses selalu. Thank you banget. Sukses. Amin amin. Lu juga.
0: Alright, semoga kita nanti ketemu di lain kesempatan ya.
1: Gue tunggu. Gue sangat nunggu itu.
0: Thank you Bro. Alright, terima kasih juga teman Bro udah seru-seruan malam hari ini dan jangan kemana-mana. Habis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita sama pamit dan
1: Giusti Raka pamit.
0: Alright, bye bye.
1: Bye bye. Music Life Chat.
2: Jaga malam, jangan galau malam-malam.

Prodi itu dia kita sama Prodi Sadia aku sebelum hujan dan gak kerasa udah di jam 21 lewat 26 menit waktu Indonesia Barat. Artinya aku masih nemenin kamu sampai jam 12 malam nanti di Jaga Malam. Jangan galau malam-malam. Hai teman Prodi, jadi aku mau sapa kamu di malam hari ini. Gimana kabarnya hari Senin ya? Karena katanya hari Senin itu adalah hari dimana kamu akan mengulang aktivitas seperti biasanya. Katanya hari Senin itu juga bikin jenuh atau bikin mumet kepala kamu. Tapi sebenarnya gak gitu dong teman Prodi. Kalau kamu nyambutnya hari Senin kayak hari-hari yang lain, itu kan sama aja gitu ya. Hari juga akan berlalu dan waktu juga akan berlalu. Jadi jangan dikotak-kotakan deh, kasihan Senin. Oke teman Prodi, masih dengan aku ya. Next kita muterin dulu lagunya dari ada Budi Doremi, Ingat Dirimu Lagi, untuk menemani jaga malam kamu.

0: Ya, halo.
1: Halo, Om. Udah nemu ini sesuai request.
0: Wah, cakep. Gimana kondisinya?
1: Wih, aman, Om. Pas banget nih. Cantik, putih, mulus, manja banget, Om. Perawatannya gak mahal.
0: Yang paling
1: penting dia nurut, Om.
0: Okay.
1: Bakal nempel terus deh pokoknya. Ini tipe Om banget ini. Udah aku kirim ya fotonya.
0: Oh iya, oke. Wah, mantep ini sih. Tapi kok terlalu kurus ya? Ada yang montoknya pas gitu nggak?
1: Ada sih, Om. Cuma nambah lagi nih duitnya. Dan kita cari jantannya dulu, Om, buat dikawinin.
2: Setiap hewan yang dibeli, ada hewan yang dipaksa terus-menerus berproduksi. Selamatkan para anambul dengan mengadopsi.
3: Produ FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu.
4: Yo, this one right here, it's for anyone who got played, anyone who gave their heart just to be betrayed.

Teman-teman pasti mengenal burung Garuda. Burung berkalung perisai yang merangkum 5 sila dan disebut Pancasila. Burung yang sampai saat ini masih menjadi perbincangan karena keberadaannya ini punya beberapa fakta yang patut diketahui oleh teman-teman. Ide awal penggunaan burung Garuda sebagai simbol Republik Indonesia berasal dari Sultan Hamid II. Beliau lahir di Pontianak pada tanggal 12 Juli 1913 dengan nama Syarif Abdul Hamid Al-Qadri. Burung Garuda pertama kali diperkenalkan oleh Presiden Republik Indonesia pertama, Bapak Soekarno. Garuda Pancasila ditampilkan kepada publik pada tanggal 15 Februari 1950, tepatnya di Hotel Des Indes, Jakarta. Awalnya penampilan burung Garuda tidak memiliki jambul seperti sekarang ini. Perubahan tersebut dilakukan atas masukan Bapak Soekarno. Burung Garuda memiliki makna yang sangat dalam. Semua makna tersebut terdiri dari kebajikan, pengetahuan, kesetiaan, kekuatan, keberanian, serta disiplin. Faktanya, burung Garuda pada lambang Pancasila ini adalah sebuah gambaran negara Indonesia yang kokoh dan kuat karena memiliki rasa persatuan. Hal tersebut dilambangkan dengan tulisan Bhinneka Tunggal Ika.

0: Syifa, bisa pinjam duit lagi gak ya? Lagi butuh banget nih buat benerin motor. Ntar 5 hari lagi aku ganti deh.
1: Dika, aku pengen bantu ya. Tapi jujur, kali ini aku lagi pas-pasan banget.
0: Kirain kamu gak bakalan pernah nolak sahabat kamu.
1: Aku gak nolak, Dik. Dulu aku ngebantuin pas aku lagi bisa. Tapi kan bukan berarti aku harus selalu bisa, kan?
0: Kamu gak peduli ya sama aku.
1: Sorry ya, Dika. Selama ini aku bantu, bukan karena aku wajib. Tapi karena aku sanggup. Dan sekarang, bukan berarti aku gak peduli.
2: Menolong itu mulia. Tapi jangan biarkan kebaikan berubah jadi beban. Hargai setiap uluran tangan, karena kebaikan adalah keikhlasan, bukan kewajiban.

0: tahukah anda? Bisa jadi anda sudah akrab dengan istilah ambyar.
1: Wis kepacot ambyar, remuk sing nang ati.
0: Ambyar dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia mempunyai arti bercerai-cerai, berpisah-pisah, tidak terkonsentrasi lagi. Kata ambyar pertama kali masuk ke Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi kedua tahun 1991 dengan label asal bahasa Jawa dan ragam cakapan. Pada Kamus Besar Bahasa Indonesia edisi ketiga tahun 2000, label bahasa dihilangkan dan tinggal label cakapan. Itu artinya, kata tersebut sudah lazim digunakan secara umum dan dalam situasi informal.

0: Pak Ridwan, saya heran anak-anak sekarang kok cepat sekali dewasanya. Itu di kelas saya, luar biasa lah pokoknya.
1: Bukan dewasa, Bu Salma, tapi terpapar.
0: Loh, terpapar apa, Pak?
1: Industri candu, Bu. Ya pornografi, ya judi online, ya narkoba, rokok elektrik, sampai game online yang menghabiskan waktu pagi sampai malam.
0: Oh, gitu ya, Pak.
1: Padahal anak-anak kita punya hak untuk dilindungi, Bu. Hak tumbuh sehat, didengar, sampai hidup aman. Ngeri sekarang, Bu Salma.
0: Semoga pemerintah tanggap ya, Pak.
2: Industri candu hidup dari ketergantungan kita. Berhenti bukan soal kuat atau lemah, tapi soal menyelamatkan diri.
3: Teman terbaik kamu.

Hai teman Muradiwa, nih aku lupa sapa kamu ya. Udah jangan sedih-sedih teman Muradiwa, nikmati malam kamu ya. Untuk hari ini edisi Senin 24 Agustus 2026 yang senang dalam perjalanan, hati-hati di jalan. Semoga selamat sampai tujuan. Jangan lupa juga minum vitaminnya, makan makanan yang bergizi untuk malam ini teman Muradiwa. Jadi besok pagi kamu bangun paginya itu enggak lesu, enggak letih, enggak capek, enggak linglung ya. Karena akhir-akhir ini tuh pro 2 aku juga sering ya ngebahas tentang linglung, tentang depresi juga, tentang stres juga teman pro 2, tentang overthinking juga aku udah sering nyampein ke kamu teman pro 2, apalagi tips mencegahnya, terus bagaimana gejala-gejalanya dan penyebabnya juga udah sering aku kasih nih buat kamu teman pro 2 untuk setiap edisi ya. Tadi lagunya Mario Gekko, Salah Kaprah udah kita puterin, gak kerasa di jam 22 lewat 38 menit waktu Indonesia Barat teman pro 2. Lagunya dari Judika, Terpikat Pada Cinta juga udah kita puterin. Kemudian ada lagunya dari Agi Zelena, Kukira Hanya Lagu, juga udah kita puterin teman pro 2. Next kita muterin dulu nih lagunya dari Nadine Amizah, Rayuan Perempuan Gila, untuk menemani jaga malam kamu, jangan galau malam-malam. Tapi buat kamu teman pro 2 ya yang mau request juga boleh nih, masih ada kesempatan kamu untuk request teman pro 2 di @prodobandaaceh. Ntar kita bakalan puterin nih lagu-lagu kesukaan kamu, dan semoga juga nih ya lagu kamu itu bisa masuk ke 20 tangga lagu di setiap hari Sabtu dan juga di hari Minggu. Nah tapi kamu yang gak ada DM juga bisa langsung WA kita di 0811 6713 926. Ntar kita bakalan bacain dan muterin lagu-lagu favorit kamu untuk nemenin kamu dijaga malam, jangan galau malam-malam.

adalah inen mayak atau pengantin perempuan masuk kepada pihak keluarga aman mayak atau pengantin pria. Sehingga dapat dikatakan jika pihak wanita masuk dan menjadi tanggung jawab pihak suami, dan inen mayak atau pengantin perempuan tinggal di rumah aman mayak atau pengantin pria, serta mengikuti garis keturunan ayah atau patrilineal.

0: Mas, beliin saya dong. Saya cuma beli ini aja.
1: Loh, nggak bisa gitu. Saya kan juga antri dari tadi.
0: Aduh, kok cuma beli ini aja, Mas? Saya lagi buru-buru nih.
1: Lah, saya juga buru-buru. Tapi ya tetap antri.
0: Ih, ribet banget deh. Ya udahlah, saya nggak jadi beli.
2: Budaya antri bukan soal siapa yang bawa barang lebih sedikit atau siapa yang lebih buru-buru, tapi tentang kesadaran, kedisiplinan, dan rasa hormat ke sesama.

Begitu saja tidak bisa. Bodoh banget sih. Dasar, memang tidak berguna. Seberapa sering kamu mendengar kalimat tadi? Atau kamu pernah mengomentari diri dengan kalimat-kalimat menghakimi? Banyak orang ingin mudah dicintai dan dihargai orang lain, tapi terkadang lupa bahwa semua harus dimulai dari cinta diri sendiri. Cinta diri bukan narsistik. Pribadi narsistik cenderung mencintai dirinya sendiri secara berlebihan, menganggap dirinya paling benar, paling hebat, hanya untuk dipandang baik oleh orang lain. Sementara orang yang cinta diri adalah dia yang bisa bersahabat dengan dirinya sendiri. Menurut Monica Sulistiawati, MPSI, mencintai diri sendiri adalah perihal menghargai diri, tentang kelebihan dan kekurangan yang dimiliki, memberikan dukungan pada diri sendiri, dan berusaha memaafkan diri sendiri saat berbuat salah. Tidak apa, kamu sudah berusaha sebaik mungkin kok. Apa yang terjadi memang sering di luar kendalimu kan? Kalau kali ini hasilnya mengecewakan, ya masih ada hari esok untuk mencoba lagi. Kamu sudah berhasil kok, berhasil mencoba, daripada tidak sama sekali. Tidak ada yang sempurna di dunia ini. Orang yang kamu anggap paling pintar juga mungkin memiliki ketidakmampuan melakukan sesuatu. Setiap orang pasti memiliki kekurangan. Berawal dari mencintai diri sendiri dengan baik, membuat kita menjadi pribadi yang lebih rendah hati dalam menilai orang lain. Jika setiap orang mampu menghargai kekurangan dan kelebihan dirinya sendiri dengan baik, ia akan mudah untuk menghargai kekurangan dan kelebihan orang lain. Dengan demikian, bukankah dunia akan lebih menyenangkan?

0: juga lihat banyak genangan air di mana-mana. Pakaian kotor bergelantungan. Asik. Kita bisa main sembunyi-sembunyi. Habis itu aku mau cari mangsaku.
1: Masih mau jadi korban gigitan nyamuk? Awas loh, malaria siap mengintai kalau kamu tidak jaga kebersihan lingkungan.

0: satu hal, rumah itu sudah tahan tekanan, tahan goncangan, mungkin ada hubungan tahan gempa.
1: Aksi heroik mengguncang rumah mempunyai filosofi tersendiri pada zaman dulu. Orang yang mampu melakukan pembangunan rumah harus dibarengi dengan ritual adat Famadego Omo. Mengguncangkan rumah adalah menghalau bala atau kekuatan gaib yang menaungi rumah tersebut, sehingga ketika dihuni seisi rumah terbebas dari malapetaka yang menimpa.
0: Famadego Omo menguji ketahanan sebuah bangunan yang baru dibangun, dan biasanya itu datang dari pihak keluarga, mertua, paman, keluarga-keluarga dekat. Sekitar 20-30 orang masuk rumah dan mereka menari-nari sekuat tenaga untuk menguji bagaimana rumah itu tahan atau tidak.
1: Tidak hanya sekedar menggerakkan anggota badan, tetapi sebagai gerakan heroik tradisional, budaya nenek moyang zaman dahulu yang perlu dilestarikan.

Siapa bilang kanguru tuh dia cuma ada di Australia? Kanguru, dia juga ada di Papua. Dia pun nama kanguru pohon mantel emas atau Dendrolagus pulserimus. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu termasuk satwa marsupial atau yang dong bilang mamalia yang memiliki kantung di depu perut. Dia biasa makan buah dan biji-bijian. Depu tubuh itu berwarna coklat muda yang khas, serta rambut halus di seluruh depu tubuh. Dia juga memiliki ekor yang panjang dengan motif lingkaran seperti cincin dengan warna yang lebih cerah. Di depu bagian leher, pipi, dan depu kaki dihiasi warna kuning keemasan. Nah, inilah sebabnya sampai dia dijuluki sebagai kanguru mantel emas. Kanguru pohon mantel emas ini, dia itu satwa endemik Papua yang sangat dilindungi. Mereka hampir hidup di seluruh wilayah Papua, di daratan dan di pulau dengan menempati 80% luas daratan Papua sebagai habitat aslinya bersama fauna lainnya. Dan kanguru pohon mantel emas ini, dia juga menjadi maskot untuk PON 2021 di Papua.

ولقد أرسلنا من قبلك في شيع

Ya, teman produser, sudah tugas kami dalam mengantarkan acara siaran sepanjang hari ini. Selanjutnya kamu bisa kembali mendengarkan siaran RRI program Radio Esok Pagi di frekuensi 92,6 FM. Selma Arsy, mewakili kabar kerja yang bertugas, mengucapkan selamat malam dan selamat beristirahat. Sekali di darat, tetap di udara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman Perdua dimanapun kamu berada. Kembali berjumpa bersama Perdua RRI Banda Aceh melalui frekuensi 92,6 FM. Kami akan menghadirkan siaran sepanjang hari ini Selasa tanggal 25 Agustus tahun 2026. Dari Jalan Sultan Iskandar Muda nomor 13 Banda Aceh, kami ucapkan selamat pagi, selamat mendengarkan siaran Radio Republik Indonesia Banda Aceh hingga malam nanti. Sekali di udara, tetap di udara.

Salah satu keistimewaan Ramadan karena Allah pilih bulan tersebut, bulan di mana Allah turunkan Al-Quran. Al-Quran yang menjadi pedoman bagi manusia, yang baginda sallallahu alaihi wasallam sabda, "Taraktu fikum amrayni in tamassaktum bihima lan tadhillu abada," kama qala an-nabi. Aku tinggalkan bagimu dua perkara, jika kalian berpegang kepadanya, sungguh kalian tidak akan sesat selama-lamanya. Kitab Allah wa sunnah Rasulullah, yaitu kitab Allah dan sunnah Rasulullah.

keutamaan orang-orang yang memudahkan urusan orang lain. Di mana Rasulullah SAW mengatakan dalam makna hadisnya, barang siapa yang memudahkan urusan seorang mukmin, maka Allah Subhanahu wa taala akan mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Subhanallah. Jadi tidak hanya kita mendapatkan balasan kebaikan dunia, tapi juga kebaikan di hari akhir nanti. Balasan kebaikan di hari akhir nanti. Coba kita bayangkan di hari akhir nanti, tatkala kita semua sudah nafsi-nafsi, kita semua seakan-akan tidak lagi mengenal saudara kita, tidak lagi mengenal anak-anak kita, pasangan kita, pembantu kita, orang tua kita, anak-anak kita dan lain sebagainya. Dan ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan dalam Al-Qur'an tentang huru-hara di hari akhir nanti, yauma yafirrul mar'u min akhi wa ummihi wa abi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Jadi ketika di hari akhir nanti seseorang lari dari saudaranya, lari dari anak-anaknya, lari dari pasangannya, lari dari orang tuanya, mereka sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Di hari akhir nanti enggak ada yang bisa kita andalkan. Kita mau andalkan anak-anak kita, belum tentu dia bantu kita. Kita andalkan orang tua, belum tentu mereka bantu kita. Kita andalkan pasangan kita, belum tentu dia juga akan menolong kita. Semua nafsi-nafsi. Karena semua khawatir tatkala mereka akan diberikan buku catatan amalnya. Khawatir apakah mereka akan ambil dengan tangan kanannya, ataupun dengan tangan kirinya, ataupun dengan punggungnya. Na'uzubillahi min zalik. Kekhawatiran ini seakan-akan mereka tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Lalu siapa juga akan tolong kita? Allah Subhanahu wa taala akan tolong kita. Wallahu fi aunil 'abdi ma kana al-'abdu fi auni akhihi. Allah Subhanahu wa taala senantiasa menolong seorang hamba selama hambanya ini dia saling bantu membantu, tolong menolong ketika hidup di dunia.

0: Saudara dimanapun Anda berada, saatnya kami hadirkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman, Banda Aceh.
1: Rasulillah raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma rabbi syurah li sadari wa yasir li amri wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli. Jamaah subuh yang berbahagia, pendengar Radio Baitur Rahman, Radio Republik Indonesia, Serambi FM, dan beberapa radio lainnya. Pada subuh yang berbahagia ini, kita lanjutkan pelajaran kita, sambungan kajian sebelumnya. Kajian sebelumnya telah kita sampaikan di sini bahwa Khalifah Abu Ja'far Al-Mansur dari Daulah Bani Abbasiyah yang kedua merupakan khalifah yang paling otoriter, khalifah berdarah dingin, khalifah yang suka menumpahkan darah, khalifah yang membunuh semua lawan politiknya termasuk ulama-ulama besar yang hidup pada saat itu. Di antaranya kita pernah mendengar Abu Sufyan Al-Tsauri. Kita pernah mendengar ulama mujtahid Abu Hanifah. Pada masa inilah beliau dibunuh, diracun di dalam penjara. Pada masa inilah

Khalifa Al Mansur. Siapa saja mereka yang hadir ke Aceh? Sebelum era Khalifah Al Mansur, sudah ada orang-orang Islam di Aceh, tapi hanya sedikit, terutama di daerah Barus atau Fansur. Tetapi mereka hanya dalam bisnis. Itu pernah terjadi pada tahun 625 Masehi. Hal ini disebutkan dalam sebuah dokumen Cina yang bernama Shu Fansi, yang ditulis oleh Zhao Rugua. Ini 625 Masehi atau 3 Hijriah. Sudah ada orang Islam dalam dokumen Cina ini di Fansur, tapi hanya sedikit, bukan menyebarkan Islam, tapi mereka bisnis, jaringan bisnis yang berpusat di Kufah di dan beberapa wilayah yang ada di Timur Tengah, termasuk di Syam. Kemudian pada tahun 651 Masehi atau tahun 30 Hijriah, ada seorang utusan atau sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas itu sempat singgah di Aceh selama 6 bulan, tapi belum menyebarkan Islam. Singgah 6 bulan dalam rangka menuju negeri Tiongkok, Cina. Jadi 6 bulan bukan menyebarkan Islam, hanya singgah dulu kan, menunggu arah angin 6 bulan sekali. Akhirnya beliau ke Tiongkok. Bahkan menurut sejarah Cina, kuburannya ada di Guangzhou, walaupun dibantah oleh banyak sejarawan. Apa tujuan Sa'ad bin Abi Waqqas ke Cina? Pada saat itu Cina dipimpin oleh Kaisar Li Zi atau yang dikenal dengan Tang Guizong, di mana pada saat Umar bin Khattab pernah menyerang Persia, dan Persia ini akhirnya meminta pertolongan kepada Cina. Maka sampai sekarang, coba lihat, antara Persia dengan Cina yang sahabat dekat sampai sekarang. Cina dengan Iran kalau sekarang, itu dari dulu memang sahabat dekat. Dari dulu memang mereka saling terikat perjanjian akan membantu satu sama lain. Maka lihat kemarin, Cina itu ketika sedang perang sekarang ini di Iran, Cina bantu Iran, bukan bantu Amerika. Orang Islam di Timur Tengah juga pernah hadir dan lari ke Aceh. Itu pada masa Yazid bin Muawiyah, di mana pada saat itu ketika Sayyidina Hussein dipenggal kepalanya, banyak pengikutnya yang harus eksodus termasuk ke Aceh. Tapi hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, secara masif atau secara besar-besaran, orang Islam yang ada di Timur Tengah, orang Islam yang ada di Arab, terutama di Kufah, jadi orang Islam yang rombongan yang cukup banyak eksodus ke Aceh, itu dari pelabuhan Kufah yang ada di sebuah, ada pelabuhan Sungai Efrat. Di sanalah mereka dengan menggunakan cukup banyak kapal laut menyebar eksodus ke berbagai macam negara. Tetapi mereka sebelum tiba ke Aceh sempat singgah beberapa tahun. Ada pendapat 3 tahun, ada pendapat 5 tahun di daerah pelabuhan Malabar, India. Ada juga yang menyatakan di Gujarat. Gujarat dengan Malabar cukup jauh, lebih 1000 km. Bisa saja, tetapi rombongan yang di mana banyak sekali di dalam rombongan tersebut, zuriat-zuriat Nabi, di mana pada saat itu sebelum mereka hijrah

0: eksodus ke Aceh, itu ada pemberontakan besar yang dipimpin oleh anak daripada Abdullah Al-Bahir. Abdullah Al-Bahir ini adalah anak kandung daripada Ali Zainal Abidin bin Sayyidina Hussein bin Sayyidina Ali. Abdullah Al-Bahir punya dua anak yang memimpin perang. Yang satu Muhammad Al-Arkad, memimpin pemberontakan terhadap Khalifah Al-Mansur di Madinah. Sementara Ibrahim memimpin perlawanan di Kufah. Tetapi perang ini dapat dikalahkan oleh pasukan Al-Mansur, sehingga harus eksodus ke berbagai macam negara. Abdullah Al-Bahir memiliki anak juga yang paling terkenal, yaitu Muhammad Al-Baqir. Adiknya adalah Abdullah Al-Bahir. Abdullah Al-Bahir ini memiliki banyak anak dari istri Syarifah Fatimah binti Sayyidina Hasan. Jadi urang jamun mengkawin sampai geroro sih. Abdullah Al-Bahir ini saja ada satu pendapat lima anaknya dalam rombongan menuju Aceh. Tetapi berbeda kapal. Lima anak ini satu perempuan, empat laki-laki, tapi beda kapal. Ada yang berpendapat satu laki satu perempuan. Yang laki-laki namanya Salman, atau sering dikenal begitu tiba di Aceh, Pangeran Salman. Itu terdampar atau sengaja. Saya belum menemukan apakah sengaja atau terdampar ke Jempa Biren, di Pelabuhan Biren. Yang cikal bakal lahir kerajaan Jempa. Itu dia ke sana dengan adiknya bernama Putra Mayang Suyudang. Karena wajahnya cukup ayu, cukup cantik, maka orang Biren menamakannya atau menyebutnya dengan Putri Ayu, dan bahasa Melayu. Hadirin sama subuh yang berbahagia, di dalam rombongan lain, ketika pasukan Khalifah Al-Mansur mengusir, membunuh pengikut-pengikut dua pemberontakan tadi, yang pertama di Kufah, yang kedua di Madinah, yang dipimpin oleh Muhammad Al-Arkad dan Ibrahim, ada yang sampai ke Bandar Aceh, yaitu di pelabuhan Ujung Pancu. Dulu Ujung Pancu, hadirin, itu terdapat sebuah pelabuhan internasional yang cukup besar. Bahkan nama Pancu atau dalam sejarah dikenal dengan Fansur, menurut sejarawan M. Kinon, seorang ahli sejarah, yang disebut Pancu atau Fansur sesungguhnya adalah Ujung Pancu, bukan Fansur yang ada di Tapanuli, apa, Tapanuli Selatan ya kalau nggak salah. Di Ujung Pancu itu dulu ada pelabuhan. Saya sudah pernah ke sana, ada sebuah penelitian yang dilakukan oleh kawan-kawan di Mahapesa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Itu cukup banyak di sekitar itu keramik-keramik kuno. Sisa-sisa keramik kuno yang hancur. Pelabuhan itu diprediksi hancur pada tahun 1340 Masehi. Pada saat itu ada tsunami besar, melebihi tsunami 26 Desember 2024, menghancurkan semua infrastruktur pelabuhan yang ada di Ujung Pancu. Ujung Pancu itu pada sebelum Islam hadir ke situ dikuasai oleh kerajaan Indra Purwa, kerajaan bertaraf Hindu atau kepercayaan animisme dinamisme, di mana mereka tunduk kepada kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Rombongan lain itu tiba di Pidia, di daerah pelabuhan Simpang Tiga, apa namanya, Gigiang. Maka tidak heran di kawasan itu terdapat banyak sekali Sayyid atau Habib. Bahkan di Menasah Gigiang itu ada kuburan ulama besar Habib, tidak jauh dari Menasah Gigiang. Saya sudah ke sana, tidak jauh dari pelabuhan Gigiang, juga pelabuhan internasional. Yang terakhir terdampar atau singgah ke pelabuhan Bandar Khalifah di Perlak, di mana rombongan yang hadir di kerajaan Perlak itu dipimpin oleh namanya Ali Al-Muhtabar. Ali Al-Muhtabar ini anak daripada Muhammad Ad-Dibaj. Muhammad Ad-Dibaj ini anak daripada Jafar Siddiq. Jafar Siddiq ini anak daripada Muhammad Al-Baqir. Muhammad Al-Baqir ini anak daripada Ali Zainal Abidin. Ali Zainal Abidin ini anak daripada Sayyidina Hussein. Sayyidina Hussein ini anak daripada Sayyidina Ali. Ibunya, Ibu Ali Zainal Abidin adalah seorang keturunan Persia. Ada satu pendapat namanya Syaribanun atau Syah Zinan, anak daripada Putri Kusra, Yazdiga III, kekaisaran Persia, yang dinikahkan oleh Sayyidina Hussein. Lahirlah Ali Zainal Abidin, dan sama-sama kita ketahui Sayyidina Ali atau ayah atau ibu daripada Sayyidina Hussein ini adalah Siti Fatimah Az-Zahra, putri kesayangan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika tiba di kerajaan Perlak, dari empat tempat tadi di Perlak yang cukup banyak, menurut sebuah buku yang ditulis oleh mantan Gubernur Aceh Profesor Dr. Ali Hashimi, itu tidak kurang 100 orang rombongan Muslim yang singgah atau tinggal di kerajaan Perlak. Dulu kerajaan Perlak namanya, sebelum Islam itu namanya kerajaan Pohela, yang masih bertaraf Hindu atau animisme dinamisme, mereka tunduk pada juga kerajaan Sriwijaya yang ada di Palembang. Kemudian Ali Al-Muhtabar tadi menikah dengan adik. Ada dua pendapat. Yang pertama, adik bungsu daripada kerajaan Perlak itu, Pohela itu, namanya Mahdum Tan Shuri. Ada pendapat kedua, bukan adik bungsu, tetapi anaknya yang bungsu. Akhirnya lahirlah seorang anak yang diberi nama Abdul Aziz Shah, yang kemudian pada tahun 840 Masehi, Abdul Aziz Shah diangkat sebagai Sultan pertama atau Raja pertama Islam di Asia Tenggara, yaitu berpusat di Perlak. Jadi semua ahli sejarah, baik dalam negeri maupun luar negeri, yang betul-betul mendetil paham tentang sejarah, mengakui secara konsensus bahwa Islam pertama yang dibawa oleh zuriat-zuriat Nabi mayoritas tiba di Perlak, yang dipimpin oleh Ali Al-Muhtabar, yang anaknya, anak pertamanya Abdul Aziz Shah. Dan dari situlah kemudian menyebar Islam sampai ke Asia Tenggara. 3 atau 2 tahun yang lalu, saya sempat mengelilingi beberapa wilayah, termasuk ke Malaysia, dan menemukan orang-orang Champa, orang Kamboja, orang Thailand. Ternyata mereka mengakui bahwa Islam di Thailand juga berasal dari Aceh. Mereka menyebut di sana Tok Pasi, Tok Pasai, Tok, bahasa kena Tengku atau ulama atau syekh, yang berasal dari Aceh. Dulu mereka lebih mengenal atau terkenal menyebut Pasi. Di Filipina juga demikian, di Champa juga demikian. Kalau di Malaysia, Nyan Hai Tabileng, kuburan Tok Pasai di mana-mana, dan diakui oleh orang-orang atau ahli sejarah dari Malaysia. Bahkan di Papua juga mereka mengakui. Ingat beberapa hari yang lalu peringatan Islam masuk di Papua, seorang mubalek ulama Papua menyebutkan bahwa nenek moyang bangsa Papua yang Islam adalah berasal dari Aceh. Kalau bicara Islam politik, betul. Pertama sekali menempati kakinya atau bertapak kaki atau pertama sekali memiliki komunitas negara Islam itu di Aceh. Tapi kalau secara personal itu sudah ada di Palembang, di Barus, dan di beberapa daerah di tanah air. Jadi alhamdulillah negeri kita ini di Kerajaan Purba, Indrapura, yang terletak di kawasan Pekan Badar atau Ujung Pancu, kemudian diislamkan oleh keturunan-keturunan Rasulullah yang ada di yang datang dari pelabuhan Kufah di Sungai Efrat, kemudian di Biren juga demikian, di Sigli juga demikian, di Pidie dan juga di Aceh Timur kawasan Perlak, walaupun mereka memberikan nama macam-macam. Kalau di Pidie namanya dikenal dengan Pauli atau Poli, kerajaan Poli. Kemudian di Biren menggunakan kalau enggak salah Tanwi, di Perlak Nui, di Aceh Besar atau di sini mereka menyebut dengan Duli atau rajanya dikenal dengan Syahir Duli. Hadirin sidang jamaah subuh yang berbahagia, kita patut bersyukur kepada Allah. Negeri kita Aceh adalah negeri yang penuh barakah, penuh keturunan-keturunan yang mulia hadir di sini, mulai dari Aceh Timur sampai Sentero Aceh. Semua orang Islam yang ada di Aceh, walaupun kemudian sampai lahir kerajaan Linga di Aceh Tengah, juga itu sesungguhnya mereka berasal dari keturunan-keturunan ini juga, tapi dari kerajaan Samudrapasai, karena cikal bakal Samudrapasai juga dari kerajaan Perlak. Demikian juga ketika dalam jumlah besar ketika kerajaan Indrapura diserang oleh Cina, siapa yang menolong yang pertama adalah pasukan khusus dari kerajaan Perlak yang dipimpin oleh Abdullah Kanaan, yang bersama beliau ada seorang ulama Baghdad yaitu Syekh Muhammad Amin. Seluruh Aceh ini, kerajaan-kerajaan Aceh ini, menurut catatan Tom Pires, seorang ahli geografi atau ahli dari Portugis, menyebutkan paling tidak ada 14 kerajaan di Aceh dulu dan menyebar dan bersatu pada tahun 1507 Masehi, yang kemudian diberi nama Kerajaan Aceh Darussalam. Tetapi proklamasi kalau di Aceh secara besar itu tahun 1505 Masehi, yang berpusat ada pendapat di Kampung Jawa, ada yang berpusat di Kampung Pandi. Sama saja ya, masih di sekitar antara Sungai Aceh tersebut. Semoga kita patut bersyukur bahwa ternyata Allah dari 38 provinsi di Indonesia saat ini, Allah memilih Aceh sebagai negeri pertama Islam masuk. Oleh karena itu, mari kita jaga nama baik Aceh. Mari kita jaga zuriat-zuriat Rasulullah yang ada di Aceh. Jangan terpengaruh dengan narasi-narasi yang membuat kebencian terhadap zuriat Nabi. Sekali lagi saya sampaikan, narasi kebencian yang saat ini sedang dimasifkan oleh orang-orang tertentu terhadap zuriat Nabi, kata tidak ada lagi turunan Nabi, tidak lain agar ketika suatu saat Imam Mahdi lahir, karena Imam Mahdi berasal daripada cucu Nabi, daripada keturunan Sayyidina Hussein, sehingga orang tidak percaya ketika Imam Mahdi muncul nantinya. Dan ini tujuan orang-orang yang saat ini kita melihat di TikTok, di TV, di mana-mana, bahwa seolah-olah Habib Sayyid atau Ba'alawi tidak ada, tidak ada lagi turunan Nabi. Ini tujuannya agar kita tidak percaya dengan kehadiran Imam Mahdi yang nantinya akan berasal daripada zuriat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian semoga bermanfaat bagi kita semua. Mohon maaf atas segala kekurangan. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikianlah RRI Banda Aceh telah menyiarkan kuliah subuh dari Masjid Raya Baitur Rahman Banda Aceh.

kita sering mendengar kalimat takwa. Bahkan di bulan suci Ramadan, kita mengetahui di antara goals, di antara tujuan daripada puasa Ramadan itu menjadikan kita pribadi orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Yang mana puasa itu bertujuan untuk menjadikan kita menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa. Takwa itu dalam artian simple adalah tatkala dia mengerjakan segala perintah Allah dan dia menjauhi segala larangan-larangannya.

Allah tidak menyebutkan kalimat taqwa kecuali dia disandingkan dengan perbuatan yang baik-baik. Jadi semua perbuatan baik itu ada nilai taqwa. Tatkala kita mengerjakan ibadah salat, kita salat 5 waktu, kita salat tarawih, kita salat tahajud, kita salat duha dan lain sebagainya. Jadi salat ini semua juga disandarkan dengan taqwa. Dari mana kita tahu bahwasanya salat disandarkan dengan ketakwaan? Di dalam surat Al-Baqarah ayat kedua dan ayat yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin." Itulah Al-Qur'an yang tidak ada keraguan kita daripadanya. Petunjuk bagi orang-orang yang bertakwa. Lalu siapa yang dimaksud orang-orang yang bertakwa dalam ayat ini? Allah Subhanahu wa taala melanjutkan kembali penjelasannya ayat yang ketiga dalam surat Al-Baqarah, "Alladzina yu'minuna bil ghaib wa yuqimuna shalah." Itu orang-orang yang meyakini hal yang ghaib. Surga, neraka, balasan akhirat ini sifatnya ghaib. "Wa yuqimuna shalah," dan mereka yang mendirikan salat. Jadi salat disandarkan dengan ketakwaan. Tatkala Allah Subhanahu wa taala menyandingkan ibadah puasa Ramadan dengan ketakwaan, sebagaimana kita hari ini berpuasa, sebagaimana juga ayat Al-Quran Al-Baqarah 183, tatkala Allah Subhanahu wa taala mewajibkan tentang puasa Ramadan, lalu la'allakum tatakun, disandarkan dengan ketakwaan. Jadi puasa juga disandingkan dengan takwa.

Halo teman-teman, Bro FM, Merry Bada aja teman terbaik kamu. Hai hai teman Bro, semangat pagi buat kamu dimanapun berada ya. Di Banda Aceh, cuacanya itu wah enak ya kok jam-jam sekarang ya. Dan udah ada yang jogging sih sedari tadi teman Bro, aku ngetik dari studio Bro Banda Aceh, ada juga yang bersepeda. Pokoknya melakukan hal-hal positif. Pokoknya aku dukung deh ya segala kegiatan kamu yang membawa kamu menjadi pribadi ya yang lebih baik pastinya.

Bank pertama di dunia. Tahukah kamu, bank pertama di dunia bukan berasal dari Amerika, bukan dari Swiss, apalagi dari Inggris, melainkan dari Italia. Bank pertama di dunia yang tercatat dalam sejarah bernama Banca Monte dei Paschi yang berada di kota Siena. Bank ini didirikan pada tahun 1397. Bank ini awalnya berfungsi sebagai lembaga pemberi pinjaman bagi orang-orang miskin. Dan lebih gilanya lagi, bank ini masih beroperasi hingga saat ini dan dianggap sebagai bank tertua di dunia.

0: Burung berkicau, menambah keindahan pagi yang cerah dan damai. Tapi suara mereka sudah meninggi.
1: Pokoknya teh manis lebih enak pakai gula batu, Pak Endro.
2: Heleh, gula pasir lah. Cepat larut, cepat diminum.
0: Aduh, kalian ini ya, beda selera kok diributin. Toh, dua-duanya tetap teh manis, toh. Perbedaan bukan untuk dipertentangkan, tetapi untuk dipahami. Karena justru dari perbedaan, kita belajar menghargai. Indonesia kaya akan perbedaan. Suku, bahasa, adat, pendapat. Tapi kita satu dalam rasa hormat dan persatuan.
3: Beda itu biasa, saling menghargai itu luar biasa.